0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masuk jam 7 pagi hari ini teman Pro 2.
1: Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan kami muliakan, Spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya. Dari Rahim, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar tutup, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

94,6 FM RRI Pro 2 semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya. Meli di sini bakal nemenin kamu di Spada dan kita ada APK ya teman Pro 2. Kamu bisa pilih topik pilihan menarik di Hari Raya Idul Adha ini. Yang pertama itu Idul Adha dan makna kurban di dalamnya. Terus di topik pilihan kedua, berkurban sapi atau kambing ya, jangan perasaan. Kemudian di topik pilihan nomor tiga, Hari Raya Idul Adha dan aktivitas puncak haji. Nah, kamu bisa pilih ya 1, 2, atau 3 yang menurut kamu paling menarik. Tapi tadi udah ada Kak Afif sih yang komen mau pilih topik yang nomor 1. Oke, habis ini kita bahas ya. Dan kita juga di jam 8 ini kita ada report on the spot dari teman-teman RRI Sumenep nih. Jadi seperti apa sih keadaan Hari Raya Idul Adha di hari ini di tempat mereka yang nanti bakal dilaporkan Tempro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Oke, karena Kafif minta yang topik pilihan nomor 1, Idul Adha dan makna kurban di dalamnya. Setiap tahun ya, umat Islam itu di seluruh dunia menyambut datangnya 10 Dzulhijjah dengan penuh sukacita dan berdoa. Dan tanggal ini merupakan salah satu tanggal yang paling mulia ya dalam kalender Hijriah karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha, tepatnya di 10 Dzulhijjah ya tempro 2. Dan umat Islam itu merayakan

ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Kamu tahu kan ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu tembro dua, dan ya mungkin kalau itu terjadi di zaman sekarang kayaknya bakal susah deh ya. Makanya tembro dua ini sampai kita merayakan itu tembro dua. Nah, kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini menjadi simbol ketulusan iman dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa sih makna kurban ya? Jadi salah satu ibadah utama di 10 Zulhijjah itu adalah menyembeli hewan kurban, dan ibadah ini bukan sekedar tradisi aja gitu ya, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nilai spiritual tinggi tembro 2. Dan seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kausar ayat 2 tembro 2. Jadi ayat itu tuh menegaskan kalau ibadah kurban itu adalah bentuk syukur atas nikmat Allah dan simbol kepatuhan total kepada yang tembro 2. Jadi di tanggal 10 Zulhijjah ini umat Islam itu menyembelih, boleh menyembelih kambing, sapi, unta sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daging itu kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga, kaum duafa ya, agar kebahagiaan Idul Adha itu dirasakan secara merata, dan nilai yang terkandung dalam ibadah ini sangat besar. Soalnya mengajarkan kepedulian dan keadilan dan semangat berbagi tempro 2. Jadi ada pesan moral juga ya, mengorbankan hal-hal yang menghalangi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap muslim itu diajak untuk memotong sifat egois, keserakahan, dan kemalasan yang menjadi hewan kurban dalam diri manusia. Inilah makna terdalam dari pengorbanan yang sejati tembro 2. Dan ya, dengan memahami maknanya ya, ibadah kurban di tanggal 10 Zulhijjah itu umat Islam ya diharapkan dapat menumbuhkan semangat memberi tanpa pamrih, mempererat tali silaturahmi, terus meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang udah Allah berikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Sekarang ada Kak Farida nih yang bakal melaporkan keadaan ya, vibes-nya Idul Adha di pesantren Anukoya. Mungkin kamu bisa langsung lihat di live TikTok-nya Pro 2 sebenarnya seperti apa sih keadaan di sana nomor 2. Oke, Meli hadirkan ya dari laporan dari Kak Farida.

0: Hari ini aku berada di Pondok Pesantren. Teman-teman, hari ini aku berada di Pondok Pesantren Anukoya, salah satu pondok pesantren terbesar di Madura. Dan suasana lebaran di dua hari itu karena para santri itu tidak libur, tidak pulang ke rumah. Jadi orang tua yang menyambangi ke pondok. Masih pagi, masih lumayan lengang. Biasanya agak siangan dikit, itu akan rame sekali. Dan tadi juga oleh pengurus-pengurus sudah ada pengaturan untuk parkir karena takut membludaknya kendaraan. Vibes Idul Adha memang agak sedikit berbeda kalau di pondok pesantren. Jadi kalau biasanya santri-santri yang berlibur ke rumah, ini tidak, tapi orang tua yang menyambangi santri ke pondok. Seru nih. Siapa nih yang lebarannya kali ini di pesantren sama kayak Farida nih?
1: Oke, okay, thank you Kak Farida atas laporannya ya di Pesantren Anukoya. Selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat beraktivitas kembali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja, dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
2: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Oke, itu Pro 2. Jadi, kamu tahun ini berkurban gak? Berkurban apa nih, teman Pro 2? Berkurban sapi atau kambing? Tapi, kurban apa aja? Boleh aja, teman Pro 2. Tapi yang sesuai syarat syar'i ya, syarat yang udah ditentukan. Asal jangan berkorban perasaan, teman Pro 2. Jadi, gak semua hewan ternak tuh boleh dijadikan hewan kurban, nomor 2. Dan Islam itu udah menetapkan ketentuan yang jelas tentang jenis hewan yang sah untuk berkurban. Mulai dari jenisnya apa nih, usianya apa, terus kondisinya mungkin. Nah, jadi ini penting banget untuk kamu ketahui mungkin. Kalau tahun ini belum, mungkin tahun depan. Ini nih nomor 2, jenis hewannya itu ada domba, kambing, sapi atau kerbau, unta. Nah, itu nomor 2. Jadi hewan-hewan itu ya yang bisa digunakan untuk berkurban. Jadi nomor 2 kalau untuk domba ya itu minimal 1 tahun atau sudah berganti gigi nomor 2. Jadi kalau domba sama kambing itu enggak bisa patungan ya sendiri. Yang bisa patungan itu sapi, kerbau sama unta nomor 2. Nah, kalau kambing usianya minimal 1 tahun dan sudah masuk tahun kedua nih nomor 2. Jadi wajib musinah sudah tanggal gigi susu dan tumbuh gigi tetap nomor 2. Dan kalau sapi itu minimal 2 tahun dan sudah masuk tahun ketiga, wajib musinah juga ada atau sudah poel ya nomor 2. Dan satu ekor sapi boleh untuk 7 orang berkurban. Nah, kemudian nomor 2 untuk kerbau itu minimal usianya 2 tahun dan sudah masuk tahun ketiga. Kayak sapi nomor 2 wajib musinah. Satu ekor kerbau boleh untuk 7 orang. Nah, nomor 2 kalau untuk unta, tapi kalau di daerah Meli di Sumenep kayaknya jarang ya ada orang yang berkurban unta. Jadi nomor 2 kalau unta itu punya syarat usia itu minimal 5 tahun dan udah masuk tahun ke-6, wajib musinah. Dan kalau unta itu boleh 7-10 orang berkurban secara kolektif nomor 2. Jadi untuk syarat fisiknya itu juga menentukan keabsahannya. Jadi hewannya itu jangan sampai ada cacat, 4 cacat yang enggak dibolehin. Kayak buta sebelah, terus dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai-sampai enggak punya sumsum tulang. Oke, nomor 2 itu dia ya, syarat-syarat hewan kurban.

0: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo tuh Pro 2, masih sama Meli di sini. Dan ini ada dari Kak Familia yang akan melaporkan ya tradisi nyekar usai sholat Id. Terasa lebih hikmat pada hari raya Idul Adha tahun ini. Dan Meli udah terhubung sama Kak Familia. Halo Kak Familia.
1: Halo Meli.
0: Iya, sekarang lagi di mana nih, Kak?
1: Sekarang posisi ada di salah satu pemakaman yang ada di Pabian.
0: Oke, jadi gimana nih vibes-nya di sana, Kak?
1: Untuk vibes-nya saat ini memang seperti tahun-tahun sebelumnya saat Lebaran, Idul Adha maupun Hari Raya Idul Fitri. Ini Kabupaten Sumenep memiliki, masyarakatnya memiliki sebuah tradisi sakral, yakni ziarah ke makam sanak saudara mereka setelah sholat Id. Dan sejak pukul 7 tadi sampai saat ini pukul 09 lebih 7 menit, ini suasana di salah satu tempat pemakaman umum yang ada di Desa Pabian ini masih ramai oleh para peziarah yang dari tadi berdatangan hilir mudik nih.
0: Oke, kali ya ramai banget ya, ada kira-kira banyak bapak-bapaknya atau anak muda juga di sana, Kak?
1: Dari semua kalangan ada, dari kakek, nenek, juga dari para remaja, anak-anak kecil juga terlihat ada, bahkan balita tadi juga ada yang digendong oleh orang tuanya.
0: Oke, berarti tadi sih nyekarnya masih rame lah ya, untuk di sini masih terasa lah ya untuk Idul Adha ini, nggak cuma di Hari Raya Idul Fitri aja gitu ya kali ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Dan juga. Dan juga ini mereka tidak hanya mengunjungi, tidak hanya datang memberikan bunga, tapi mereka juga ada tadi yang terlihat ini satu keluarga ini duduk mengelilingi makam, bersila di sekeliling makam itu untuk melantunkan surah Yasin serta untaian doa untuk ahli kubur anak saudara mereka.
0: Oke, sambil berdoa ya, setelah itu menabur bunga gitu ya kali ya. Okay.
1: Meskipun Idul Adha ini kan identik dengan ibadah kurban atau penyembelihan hewan, namun bagi sebagian masyarakat ini momen tetap menjadi suatu momen yang sangat sakral untuk nyekar atau berziarah.
0: Okay, jadi selain berkurban di daerah kalian juga masih tradisi nyekar masih dilaksanakan ya untuk Hari Raya Idul Adha ini.
1: Betul.
0: Okay, Kak Lia, terima kasih laporannya Kak Lia.
1: Sama-sama.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha juga.
0: Selamat
1: bertugas.
0: Selamat bertugas kembali Kak Lia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita.

0: segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ferrari berdua semua teman terbaik kamu. Oke, teman berdua masih dalam suasana vibes Idul Adha ya, teman berdua. Dan ini ada dari Kak Isal nih yang bakal melaporkan tentang suasana Hari Raya Idul Adha di sana, proses pembagian daging kurban teman berdua di Kelurahan Kepanjen. Dan Meli udah terhubung sama Kak Isal di sana. Halo Kak Isal.
1: Halo, selamat pagi Kak Meli.
0: Selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha Kak Isal.
1: Sama-sama Kak Meli, aku juga ucapin selamat Idul Adha ya.
0: Iya, sekarang ada di Kelurahan Kepanjen, benar ya?
1: Benar.
0: Terus di tempat kakak lagi ngapain itu kak?
1: Ya seperti biasa dong, suasana pemotongan daging kurban ini kan memang selalu menjadi momen nih Kak Meli.
0: Iya.
1: Penuh kebersamaan dan nilai kemanusiaan pastinya ya.
0: Iya, benar.
1: Dan kalau seperti biasa juga kalau setelah proses penyembelihan hewan tuh dilakukan ya sesuai syariat kayak ini ya pembagian daging gitu. Ada yang bertugas membagi atau mencacah daging Kak Meli gitu kan?
0: Iya. Hewannya jadi, apa itu Kak yang dikurbankan?
1: Ini sementara kambing 4 gitu.
0: Oh, kambing 4, mantap. Jadi gimana Kak?
1: Ya, halo?
0: Iya. Kambing 4, itu pemotongannya kapan? Barusan gitu ya?
1: Baru aja selesai Kak Meli, cuman belum sempat ke ini Kak Meli.
0: Empat-empatnya udah disembeli?
1: Betul, sudah disembeli semua gitu. Jadi yang dikirim foto itu tadi, empat ini sudah untuk pembagian untuk warga atau yang hak lah menerima gitu.
0: Rame ya Kak, di sana yang lagi nolongin juga?
1: Ya lumayan, kurang lebih adalah 15 orang gitu. Ini kan kebersamaannya yang dibutuhkan Kak Meli.
0: Ada anak muda-anak mudanya juga kah di sana?
1: Betul, betul. Jadi ini lebih ke anak mudanya untuk yang kayak ini ya. Jadi ini sudah belajar memotong. Menanamkan ini ya, rasa diri untuk lebih percaya lagi untuk ke depan ini Kak Meli.
0: Wow, keren. Nanti itu daging kurbannya dibagikan ke mana aja tuh, Kak Isal?
1: Insya Allah ini yang terpenting dulu katanya sih untuk orang yang berhak menerimanya gitu. Saya yang ya bisa dibilang lah, kayak fakir miskin mungkin gitu bisa. Kaum duafa gitu, Kak Meli.
0: Oke, nanti Kak Isal juga ikut untuk proses nganterin daging kurbannya itu?
1: Insya Allah siap ini ikut berserta juga ikut ini ngater-ngater daging yang sudah dibungkus Kak Meli.
0: Oke, semangat ya Kak Isal.
1: Siap Kak Meli, makasih Kak Meli ya.
0: Selamat beraktivitas kembali Kak Isal, selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Oke Kak Meli.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, Tempro 2 pastinya kalau di Idul Adha ini ada banyak kegiatan ya, Tempro 2 yang dilakukan sama masyarakat ya yang beragama Islam. Jadi tadi dari Kak Lia ada nyekar gitu. Jadi tradisi nyekar itu enggak cuma di Idul Fitri aja nih, tapi tradisi nyekar juga pas Idul Adha juga. Biasanya orang tuh ada yang ya sebelum berangkat sholat, ada juga yang setelah sholat Idul Adha Tempro 2. Jadi selain itu juga silaturahmi juga ke saudara tetangga gitu. Ya mirip lah ya sama Idul Fitri. Cuma kalau di Idul Adha ini kita ada kurban gitu. Seperti yang dilaporkan sama Kak Isal, ada penyembelihan, ada pembagian daging-daging kurban juga. Dan biasanya ini jadi khasnya gitu ya Idul Adha gitu, jadi karena ada kurbannya Tempro 2. Jadi biasanya juga abis itu banyak tuh orang yang entahlah dibikin sate daging kurbannya gitulah ya. Oke, dan tradisi Idul Adha di Indonesia itu juga unik Tempro 2. Nah kalau di Aceh itu ya, itu ada mogang, ini bermakna sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Aceh. Jadi kegiatannya tuh apa sih? Jadi kalau di Aceh itu kegiatan megang ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh yang memasak daging kurban dan menikmatinya bersama keluarga sama kerabat juga. Nah, megang ini jadi momen untuk mempererat hubungan keluarga dan solidaritas di Aceh Tempro 2. Itu kalau di Aceh. Terus kalau di Semarang ada tradisi apitan Tempro 2. Jadi di Semarang itu jadi ungkapan rasa syukur warga setempat atas hasil bumi dari Tuhan. Nah, dalam acara ini hasil pertanian dan peternakan itu dilakukan arak dan dibagikan kepada masyarakat. Nah, apitan ini mengajarkan nilai berbagi dan kebersamaan dalam merayakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Tempro 2. Kalau di Surakarta ada gamelan sekaten. Jadi ini perayaan musik tradisional tapi juga simbol keagungan Islam di Jawa. Nah, dalam tradisi ini musik gamelan itu mengiringi perayaan Idul Adha dan acara keagamaan lainnya. Tabuhan gamelan itu dimulai setelah sholat Idul Adha selesai dan acara ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa. Nah, Tempro 2 yang lagi dengerin Meli, kalau di wilayahmu ada tradisi unik gak kalau hari raya Idul Adha?

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya, karena the good leader bukan mengontrol tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: I don't trust no man without no blicky. Cause when shit gets sticky, where the fuck that blicky at? Yeah, I ain't got no blicky, but...

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
2: Oke, Tempro 2. Kalau di Yogyakarta ya, tradisinya ada grebek gunungan. Ini kalau di Yogyakarta itu memperlihatkan megahnya budaya keraton. Dalam tradisi itu, Tempro 2, gunungan-gunungan berisi hasil bumi diarak dari keraton ke beberapa tempat. Sementara warga tersebut ya berebut, warga di sana tuh berebut untuk mendapatkan bagian dari gunungan itu. Kayaknya seru ya. Jadi grebek gunungan ini mengajarkan nilai solidaritas dan berbagi di antara masyarakat Yogyakarta. Nah, kalau di Madura itu Toron dan Nyelase, Tempro 2. Jadi ini ada silaturahmi dan berziarah juga, Tempro 2. Jadi ada yang pulang kampung gitu, Tempro 2. Yang bisa pulang kampung, kan orang Madura tuh banyak yang di luar gitu. Jadi abis sholat atau sebelum sholat tuh ngelakuin ziarah kalau di Madura ya. Terus kalau di Pasuruan ada manten sapi, Tempro 2. Jadi kalau manten sapi ini bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Sapi-sapi yang akan disembeli, dimandikan, dan dihias sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Kemudian dilakukan arak menuju masjid, ya, Tempro 2. Dan prosesi ini mengajarkan nilai penghargaan terhadap makhluk hidup dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Nah, kalau di Madura gitulah ya, hewan kurbannya itu yang gak ada tradisi kayak gini sih, manten sapi. Yang saya tahu Meli ya, coba aja kamu komen ya. Tapi hewan kurban itu juga dihias. Dihias pas hari H gitu. Cuma hiasannya itu ya itu Tempro 2, apa tuh kalungan bunga-bunga itu, terus kain putih gitu, Tempro 2, setahu Meli ya. Dan gimana kalau di tempat kamu kayak apa? Ini ada Kak Sari, katanya kalau di Malaysia itu gak kayak di Indonesia, kalau sholat Idul Adha itu habis itu gak ada khutbah, langsung aja pulang. Oke, sesimpel itulah ya. Jadi tetangga kita kalau lebaran, nah, kalau Hari Raya Idul Adha ya, kalau sholat Id itu gak kayak di sini, ada khutbahnya, Tempro 2. Jadi habis sholat langsung aja pulang. Oke, ini ada Kak yang request lagu ini, Kak Ninda Harumatiara. Mau request lagu Selena Grace, Idolaku, Sumpah Mati Dong. Salamnya buat kak aja yang lagi siaran aja. Oke, abis ini nanti sama Kak Indah ya, Kak. Nanti kalau mau request lagu bisa di Pro 2 Hitlist, Tempro 2. Dan oke, Tempro 2, Meli udah nemenin kamu ya di Spada, Tempro 2, dari jam 5 sampai sekarang. Dan semoga informasi yang Meli hadirkan buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur tentunya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha. Meli mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, Tempro 2. Dan Meli pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye. Sunday mornings were your favorite.

0: Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: たく、またきりまたく、またかなんまたく、またまた。
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Info Pro 2. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mengkaji penerapan kebijakan penundaan layanan administrasi kependudukan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian, Teman Pro 2 ya. Sebagai tindak lanjut pembahasan dalam Forum Komunikasi Publik FKP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Sumenep bersama Diskominfo serta PA Sumenep Pengadilan Agama ya melakukan studi tiru ke Surabaya kemarin. Sekarang hari apa sih? Ya benar kemarin ya, hari Selasa. Dan rombongan ini dipimpin langsung Kepala Disdukcapil Sumenep Syahwan Effendi untuk mempelajari pola kolaborasi antar instansi dalam penerapan kebijakan ini. Ayo, bapak-bapak yang tidak memenuhi nafkah anak dan mantan istri, siap-siap ya. Ada lagi Teman Pro 2 informasi Pemkab Sumenep yang resmi membuka seleksi calon komisaris utama PT BPRS Bakti Sumekar Perseroda untuk periode tahun 2022 ya. Pembukaan seleksi ini tertuang dalam pengumuman panitia seleksi calon komisaris utama PT BPRS Bakti Sumekar tertanggal 20 Mei. Ketua Pansel Abdul Majid mengatakan proses pendaftaran dimulai sejak pengumuman diterbitkan hingga 5 Juni mendatang. Gitu Teman Pro 2 ya. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Sumenep dan diserahkan langsung ke Sekret Panitia Seleksi di Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakap Sumenep. Terus ada lagi informasi dari dunia olahraga. Tunggal Putra Indonesia Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Master 2026. Pebulu tangkis 18 tahun ini dinilai telah naik kelas setelah memberikan perlawanan sengit di turnamen level BWF Super

0: 500 tersebut. Pemain yang akrab disapa Ubed ini harus mengakui keunggulan tunggal putra terbaik Eropa, Christo Popov, di Axiata Arena Kuala Lumpur. Melalui drama dua game yang ketat, Ubed kalah dengan skor tipis 21, 23, dan 19, 21. Sepanjang pertandingan, Ubed sebenarnya sempat memimpin perolehan angka sebelum akhirnya tertikung di poin-poin kritis.
1: Stay tuned, Pro 2 FM. Let's enjoy next.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: I gotta get a little mean now. Don't worry about what else is going on.
3: It is what it is, devil like who she don't hold you for an animal. Got the beast on leash to the net, none teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch.
4: She a whole different animal. Different animal. Different animal. All different animal.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Jangan perlu dua, saatnya kamu untuk bersiap sholat duhur ya. Karena adzan duhur untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya dikumandangkan di 11.24 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah.

0: Nabi Musa dan kaumnya menuju ke suatu tempat di mana mereka dapat hidup dengan aman. Namun, selama perjalanan, kebanyakan Bani Israel menunjukkan kelemahan iman dan akhlak. Bani Israel terkena pengaruh budaya Mesir dan menganut sejumlah kebiasaan dan pemikiran sesat mereka. Pertemuan mereka dengan sebuah suku penyembah berhala dalam perjalanan mereka menerangkan kecenderungan menyembah berhala ini. Dalam kejahilan mereka, sejumlah orang Israel terpengaruh oleh suku ini dan meminta Nabi Musa untuk dibuatkan berhala untuk mereka sembah. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya, kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya, mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?" Nabi Musa dan pengikutnya menuju Gunung Horeb. Menurut Al-Quran, Allah telah membuat janji dengan mereka di sisi kanan gunung tersebut. Nabi Musa akan berada selama 40 hari di gunung ini. Musa dengan tidak sabar meninggalkan kaumnya di belakang dan berangkat lebih dulu. Ia meninggalkan pengikutnya di bawah pengawasan Nabi Harun. Di gunung, Allah sekali lagi berbicara kepada Nabi Musa. Ia memberi Nabi Musa lembaran di mana perintahnya tertulis dan memerintahkan manusia agar mengikutinya dengan taat. Di saat itulah, orang-orang tak beriman di antara Bani Israel memanfaatkan kesempatan selama ketidakhadiran Nabi Musa. Walaupun banyak mujizat yang telah diberikan pada mereka, mereka membuat sebuah berhala dengan tangan mereka sendiri dan mulai menyembahnya. Berhala ini adalah sebuah sapi emas. Musa tidak menyadari penyelewengan yang dilakukan oleh kaumnya. Allah memberitahu Musa mengenai penyimpangan ini dan tentang keberadaan seorang munafik bernama Samiri di antara mereka. Di saat itulah Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Kaum itu sedang menyembah berhala dan mengingkari keberadaan Allah. Nabi Musa menghentikan perselisihan yang disebabkan oleh Samiri dengan dua tindakan penting. Pertama-tama, ia mengusir Samiri dan kemudian menghancurkan berhala palsu yang ia buat. Berkata Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku,' dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Nabi Musa memerintahkan pengikutnya segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Seperti diungkapkan dalam ayat Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menerima taubat Bani Israel. Setelah Bani Israel meninggalkan Mesir, Allah menjanjikan mereka sebuah tanah air. Perjalanan mereka adalah menuju tanah air itu. Namun, kaum ini terus-menerus membuat kesulitan bagi Nabi Musa sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan melintasi gurun ini, Allah menyediakan makanan ajaib yang mencegah Bani Israel kelaparan. Makanan ini digambarkan sebagai manna dan salwa dalam Al-Quran dan merupakan karunia dari Allah. Namun, kaum Bani Israel tak lama kemudian mulai mengeluhkannya. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar, tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata,
1: Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kejahilan Bani Israel berlanjut, bahkan setelah mereka mencapai tanah yang dijanjikan itu. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka memasuki tanah yang dijanjikan tersebut tanpa melihat ke belakang mereka, kaum itu berkata bahwa ada penduduk asing di sana. Mereka kemudian malah melanjutkan. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya, kami hanya duduk menanti di sini saja." Karena itulah Musa mengadu kepada Tuhannya, dan memohon agar ia dan saudaranya Harun diselamatkan dari kaum yang kurang ajar ini. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang Tih itu. Maka, janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Bani Israel dilarang memasuki tanah yang dijanjikan itu selama 40 tahun karena kekurang ajaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sepanjang hidupnya, Nabi Musa berjuang keras menyampaikan kepada kaumnya dan bangsa Mesir tentang agama yang benar dan berupaya membebaskan mereka dari keyakinan sesat mereka. Ia menghadapi semua rintangan yang menghadang jalannya. Ia berusaha menyampaikan risalah Allah, sekalipun dengan mempertaruhkan nyawanya. Selama masa itu, ia berserah diri kepada Allah dengan keyakinan dan iman yang tak terbatas. Bagaimanapun keadaannya, ia memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Selama sebagian besar hidupnya, Musa berusaha menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Ia berjuang menyelamatkan kaumnya dari menyembah berhala dan membimbing mereka kepada agama yang benar. Tujuannya hanya mengingatkan manusia dan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Sebuah tugas yang ia laksanakan semata demi mencari ridha Allah. Untuk tujuan ini, ia menghadapi Fir'aun dan berusaha melenyapkan kepercayaan kaumnya pada kemusyrikan. Namun, ia menjadi sasaran kekejaman Fir'aun dan kaumnya sendiri. Tapi ia adalah hamba mulia yang hidup hanya untuk mencari keridhaan Allah dan Tuhan kita, menyelamatkannya dari segala kesulitan yang menimpanya. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari ketiadaan rasa syukur yang diperlihatkan Bani Israel, bangsa yang tidak mengikuti jejak nabi-nabi mereka, yang berpaling dari agama yang diamanahkan kepada mereka, dan yang begitu sesatnya hingga berkata, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua." Allah telah memperingatkan manusia agar tidak bersikap lemah menghadapi kekurang ajaran Bani Israel terhadap nabi mereka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Pro 2, jangan kebanyakan makan dagingnya. Kalian masih muda, tapi udah kolesterol kan? Percaya deh. Gara-gara sering minum kopi-kopian itu. Makanya teman Pro 2 ya, seharusnya kalian sebelum lebaran udah sedia sayur-sayur. Biar mengurangi kolesterol teman Pro 2. Nih, sekarang di Muda Kreatif, Ina mau berbagi usaha, ide bisnis yang ini rendah kolesterol banget, banget menurut Ina sih ya. Kalau kamu bikinnya benar, ini termasuk resep yang sangat sehat. Menurut Ina begitu ya, apa tuh? Apa coba? Bisa tebak gak? Gado-gado, ini kuliner yang populernya terus-terusan sampai sekarang. Gak pernah mati usahanya, ya gak tahun 22. Malah banyak yang nyari gitu. Secara dia itu sayurnya banyak ya, kalau kamu mau berbeda dengan yang lain di sini, sayurnya bakal lebih variatif, terus juga lebih bergizi ya kan, terus lebih sehat lah pokoknya intinya ya kan. Nah, kita akan ulik-ulik usaha gado-gado ini teman 22, mulai dari kelebihannya, kekurangannya, terus strateginya juga. Kalau pemasaran sih ya udah sih ya, buka gerobakan udah banyak. Terus kuncinya juga agar bisnis gado-gado kami nanti berhasil ya. Terus membuat gado-gado? Oh, jangan Ina yang suruh ini ngasih resepnya ya. Ini deh perkiraan apa namanya? Analisa usahanya ya. Nanti Ina akan kasih tipis-tipis aja. 52 ini kan hanya untuk membangkitkan motivasi kamu untuk berbisnis. Nah, itu nanti ini akan berbagi tapi setelah yang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, usaha kuliner gado-gado itu modalnya nggak besar, Teman Pro 2. Karena peralatan yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini tuh dapat menggunakan peralatan dapur yang kamu miliki. Ya. Modal utama bisnis ini hanya keahlian meracik gado-gadonya, terutama sausnya ya, bumbunya. Karena hal ini menentukan kelezatan gado-gado yang dijual. Kalau resikonya ya pasti ada ya setiap bisnis itu. Dan resiko untuk kuliner gado-gado ini adalah daya tahan sayur yang sudah direbus itu cukup singkat dan harus dikonsumsi habis dalam satu hari. Sehingga untuk menghindari kerugian sebaiknya sayuran direbus secara bertahap gitu, nomor 2. Kalau pemasaran sih ya gampang lah ya. Walaupun sebenarnya kebanyakan usaha-usaha kuliner itu promosinya dari mod to mod, dari pelanggan ke pelanggan itu yang pernah mencicipi gitu ya. Nah kalau kualitasnya lezat, enak, ya memang harus menjadi garda depan untuk terus enak menjaga kualitas itu agar tidak mengecewakan pelanggan, agar kita punya loyal customer gitu. Dan aktivitas promosi sebaiknya juga dilakukan dengan memberikan nama dari tempat usaha yang dijalankan ya. Apa kayak namanya? Gado-gado gado-gado apa ya? Ya itulah pokoknya terserah kamu gitu namanya apa gitu. Terus ini kan penting untuk identitas usaha. Terus promosi untuk saat ini ya seperti biasa lah, TikTok ya kan, digital seperti itu gampang lah ya. Ada kualitas, ada rasa yang harus dijaga, dan tentu saja teman Pro 2 ada terobosan lain atau varian menu yang bisa ditawarkan. Misalnya gado-gadonya enggak hanya gado-gado yang seperti biasa itu ya, kubis, timun malah kan lebih aneh lagi. Gado-gado kok dikasih timun. Nah, itu enggak ya, enggak banget. Mungkin dikasih yang lebih sayurnya yang lebih lebih premium gitu ya. Misalnya kubisnya kubis ungu, kol ungu, atau dikasih brokoli ya kan. Lu ada kan? Nah, itu dia. Sama itu. Itu sih. Nanti kalau mengenai biaya apa saja kira-kira kita analisis usahanya dikit-dikit aja tuh Bro 2 aja, enggak usah terlalu dalam ya. Kamu nanti bisa googling sendiri, bisa riset sendiri untuk mengetahui analisis usaha yang lengkap tentang kuliner gado-gado ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Ya teman Pro 2, usaha kuliner gado-gado itu kalau kamu beneran ya, beneran gado-gado, terus punya gerobak, terus peralatan masaknya lengkap, peralatan makan, kursi, meja gitu, cobek, ulekan, dan segala macam, kamu bisa menginvestasikan uang kamu itu 3 jutaan lah ya teman Pro 2. Itu udah luar biasa bagus ya. Dan kalau per hari itu biaya per bulan itu untuk upah karyawan ya satu orang lah, nggak usah banyak ya kan, 150. Nah pokoknya untuk total biaya operasional itu sekitar 9 jutaan lah Bro 2. Sementara kalau dihitung-hitung dari penerimaan per bulan itu sekitar 2.326.000. Itu keuntungan loh teman Pro 2. Nah kalau bisa dihitung BEP, break even point-nya atau modal baliknya itu bisa 1 bulanan lebih dikit teman Pro 2, ya kan? Nggak perlu lama-lama teman Pro 2. Ya karena kan kita punya udah meng-hire karyawan. Kalau kamu nggak meng-hire karyawan, ini lebih cepat lagi untuk balik modal gitu. Dan gampang 52, yang penting kamu punya gado-gado yang enak, lezat, terus kamu mempertahankan kualitasnya, terus platingnya bagus ya, maksudnya tempatnya juga nggak jorok, udah bakalan banyak yang menjadi loyal customer kamu, teman produk konsumen kamu yang setia. Gado-gado, ya udah gado-gado yang kamu terus yang dituju di kota kamu. Wah, itu baru ya kan, kalau masalah strategi, kalau udah kuliner enak, nggak usah capek-capek, nggak usah pusing-pusing, pasti bakalan banyak yang datang sendirinya, karena itu biasanya mouth to mouth dan rekomendasi gitu ya, dari teman ke teman, dari konsumen ke konsumen yang udah mencicipi gitu, terus pas mencicipi, wah ternyata enak banget, terus balik yang kedua kali, wah tetap enak, ya udah kamu juaranya kalau udah masalah gado-gado gitu, nomor 2. Gimana, tertarik? Yuk, ciao. Yuk, ciao. Ya udah bikin langsung, yuk turun. Ya udah nomor 2, itu muda kreatif siang ini kita ngomongin tentang kuliner gado-gado ya, anti kolesterol, dan juga kalau kamu mau modif sedikit bisa menjadi kuliner yang sangat-sangat sehat sekali. Test.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Lionel Messi diduga mengalami cedera ya menjelang Piala Dunia 2026. Cedera ini didapatkan saat bertanding melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat yang berlangsung minggu kemarin ya. Pertandingan antar Inter Miami melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar di menit ke-73. Kapten Inter Miami ini tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera ini. Kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut. Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Hal ini bisa saja terjadi mengingat bermain dalam kondisi hujan deras dan jadwal padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis terkait kondisi Lionel Messi, sang kapten Argentina.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Manajemen Madura United langsung mengguyur bonus besar kepada anak asuhan Rahmat Basuki ini usai dipastikan bertahan di Super League 2025-2026. Satu tiket di Super League musim depan berhasil dikunci Madura United di laga pekan terakhir. Tampil di Gelora Bangkalan di Sabtu kemarin ya, Madura United berhasil menggulung PSM Makassar 2-0 lewat brace Junior Brando. Kemenangan di pekan terakhir membuat Madura United menutup musim 2025-2026 dengan catatan 35 poin. Torehan ini dipastikan tidak akan bisa dikejar oleh Persis Solo yang ada di zona merah. Usai laga, Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi siap mengguyur bonus besar kepada anak asuh Rahmat Basuki. Tidak hanya itu, Ahsanul Kosasi juga mengaku bahwa bonus tidak hanya datang dari manajemen semata. Para pengusaha lokal juga ramai-ramai memberikan bonus kepada Junior Brandau dan kawan-kawan. Meski begitu, Ahsanul Kosasi enggan menyebut nominal bonus yang akan diberikan kepada para pemainnya. Ahsanul Kosasi juga bersyukur penuh kebanggaan usai Madura United berhasil lolos dari lubang jarum. Timnya berhasil melewati laga krusial yang panas layaknya final.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya itu banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Pasangan Rehan Novel Kusharyanto Gloria Emmanuel Wijaya kembali ke panggung internasional 92. Rehan Gloria sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open Agustus 2025 lalu. Rehan Gloria mengaku tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapore Open 2026 kali ini. Tujuannya jelas, yaitu mengembalikan apa yang sempat hilang. Dengan dukungan penuh yang didapatkan keduanya, mereka juga ingin membuktikan dengan memberi yang terbaik ya. Rehan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya sembuh dari cedera parah. Bersama Rehan Gloria, tim bulu tangkis Indonesia lainnya juga sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapore Indoor Stadium. Dan Singapore Open 2026 ini digelar 26 hingga 31 Mei ya. Ajang BWF Super 750 ini menawarkan total hadiah sebesar $1 juta Amerika Serikat. Dan ini teman Pro 2 yang menjadi berita olahraga terakhir ya di Sport Time siang ini. Nanti jam 2 kita ulik-ulik dunia entertainment, ada berita terbaru apa ya?

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Sumenep, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

kita akan melihat sifat-sifat lain dunia kita dan hitungan-hitungan cermat yang menopangnya, serta sekali lagi menyaksikan kekuasaan dan keunggulan Allah dalam mencipta. Matahari, bintang terdekat dengan kita. Suhu pada permukaan yang bergolak ini, dengan ledakan-ledakan energinya, adalah 6.000 derajat Celsius. Akan tetapi, mendekati pusat matahari, angka itu naik ke tingkat yang tak terbayangkan, 15 juta derajat Celsius di intinya. Energi yang dihasilkan pada suhu sedahsyat itu terbawa ke permukaan matahari sebagai panas dan sinar.

0: Keduanya teramat penting bagi kehidupan di bumi. Sinar dan panas yang dihasilkan reaksi nuklir yang amat rumit di inti matahari sebenarnya telah dirancang dengan kepekaan menakjubkan terhadap kehidupan. Panas dan sinar yang dihasilkan matahari sebenarnya adalah bentuk-bentuk berbeda dari energi yang disebut radiasi elektromagnetik. Keduanya menembus angkasa berupa gelombang energi. Ada perbedaan besar dalam panjang gelombang radiasi elektromagnetik. Beberapa gelombang energi, misalnya gelombang radio, panjangnya sampai berkilo-kilometer. Sebaliknya, sinar gamma memiliki panjang gelombang hingga sependek sepertriliun meter. Dengan kata lain, panjang gelombang-gelombang ini tersebar dalam kisaran yang amat sangat lebar. Telah dihitung, ukuran gelombang terpanjang itu sekitar 10 pangkat 25 kali gelombang terpendek. 10 pangkat 25 adalah angka yang tak terbayangkan, lebih dari 1 miliar miliar juta. Kita lebih mudah melukiskannya dengan contoh ini. Jika kita tumpukan 10 pangkat 25 helai kertas, tumpukan itu akan menjulang hingga separuh tinggi alam semesta yang tampak. Dengan kata lain, 10 pangkat 25 adalah angka yang sulit dibayangkan. Yang menarik tentang hal ini adalah, energi elektromagnetik yang dipancarkan matahari dalam rentang teramat lebar itu dirapatkan ke kisaran yang teramat sempit. Kisaran ini setara dengan sehelai kertas dari tumpukan miliar-miliar juta tadi. Namun, mengapa demikian? Jawaban pertanyaan ini sangat penting, karena sinar-sinar yang mendukung kehidupan di bumi hanyalah sinar-sinar dalam kisaran tersebut. Dalam bukunya, Energy and the Atmosphere, fisikawan Inggris Ian Campbell mengulas pertanyaan ini dan berkata, bahwa radiasi dari matahari dan dari banyak rangkaian bintang mesti dipusatkan ke satu pita spektrum elektromagnetik yang teramat tipis, yang tepat memberikan radiasi yang diperlukan untuk menjaga kehidupan di bumi, sangatlah menakjubkan. Kini, mari kita lihat lebih teliti rancangan yang paling luar biasa pada sinar matahari. Dari sudut pandang makhluk hidup, energi elektromagnetik yang dipancarkan matahari melayani dua fungsi penting. Sebagai energi panas, sinar ini memanaskan permukaan bumi sehingga menjaga kehangatannya pada kisaran di mana makhluk hidup dapat bertahan. Sebagai energi, sinar ini merupakan penggerak sebuah keajaiban besar, fotosintesis. Fotosintesis adalah cara tumbuhan hijau menggunakan energi matahari untuk membuat zat makanan. Sel-sel di daun yang disebut kloroplas melakukan proses yang paling rumit. Kloroplas bekerja selayaknya sebuah laboratorium kimia dengan beberapa rangkaian reaksi terjadi setiap detik. Satu-satunya pembuatan zat makanan di dunia adalah proses kimiawi luar biasa yang dilakukan oleh tumbuhan ini. Makhluk-makhluk hidup lain mendapat makanan dari sumber tunggal ini. Ketika memakan tumbuhan, hewan pemakan tumbuhan menyerap energi ini yang berasal dari matahari. Lalu, hewan pemakan daging memperoleh energi yang sama dengan memangsa hewan pemakan tumbuhan. Kita manusia memperoleh energi yang sama melalui tumbuhan dan hewan. Karena itulah, setiap apel, kentang, batangan coklat, atau potongan daging yang kita santap sebenarnya memberi kita energi dari matahari. Hasil penting fotosintesis lainnya adalah dilepaskannya oksigen. Manusia dan hewan sedikit demi sedikit mengurangi kadar oksigen di atmosfer setiap kali bernafas. Namun, tumbuhan mengganti oksigen itu melalui fotosintesis. Singkatnya, fotosintesis adalah sebuah proses yang dirancang sangat baik. Ada keseimbangan penuh antara fotosintesis dan pemakaian energi oleh manusia dan hewan. Tumbuhan menyediakan glukosa dan oksigen. Kita membakar glukosa dengan oksigen di dalam sel-sel kita. Dengan demikian, kita dapat mengambil dan menggunakan energi matahari yang disimpan tumbuhan dalam bentuk glukosa. Akibatnya, kita menghasilkan karbon dioksida sebagai ampas dan melepaskannya ke atmosfer. Selanjutnya, karbon dioksida ini dapat digunakan kembali oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Daur sempurna ini berlangsung terus-menerus secara demikian. Untuk melihat keselarasan tanpa celah yang dengannya proses ini tercipta, marilah kita pusatkan perhatian ke satu faktor saja dalam proses tersebut. Sinar matahari. Bahwa sinar dari matahari dirancang khusus untuk kehidupan di bumi. Pengaturan penting ini kembali muncul saat kita mengkaji fotosintesis. Sebab proses ini hanya dapat berlangsung dengan sinar matahari, tidak dengan yang lain. Dalam bukunya, The Symbiotic Universe, astronom Amerika, Josh Greenstein, menulis, klorofil adalah molekul yang melakukan fotosintesis. Tata kerja fotosintesis diawali dengan penyerapan sinar matahari oleh molekul klorofil. Namun, agar ini terjadi, sinar itu haruslah berwarna sesuai. Sinar yang salah warna tak akan bisa. Jika molekul dan matahari tidak saling distel dalam hal warna, fotosintesis tak akan terjadi. Ternyata, warna sinar matahari sungguh tepat untuk fotosintesis. Singkatnya, ada kecocokan antara sinar matahari dan fotosintesis yang tak mungkin merupakan akibat suatu ketidaksengajaan. Kecocokan ini menunjukkan kepada kita bahwa pencipta maha kuasa yang samalah yang menciptakan matahari, bumi, dan segala isinya. Pencipta maha kuasa itu ialah Allah yang maha agung. Ada faktor lain yang belum kita kaji. Sinar-sinar matahari harus mengatasi satu rintangan besar sebelum mencapai permukaan bumi, atmosfer. Jika atmosfer tidak memiliki susunan yang membiarkan sinar-sinar itu lewat, pastilah atmosfer tak akan berguna bagi kita. Yang sungguh menarik, tidak hanya atmosfer melewatkan sinar matahari yang berfaedah, namun sinar mataharilah satu-satunya radiasi yang dibiarkan lewat. Karena seraya melewatkan sinar-sinar yang diperlukan kehidupan, atmosfer juga menahan semua sinar yang berbahaya. Tak mungkin kita abaikan kecanggihan rancangan ini. Matahari mengirim hanya 1/10^25 dari seluruh kisaran radiasi elektromagnetik yang dapat dilepasnya. Hanya radiasi itulah yang cocok untuk kita, dan itulah yang dibiarkan masuk oleh atmosfer. Mengomentari keadaan ini, Encyclopedia Britannica mengakui betapa luar biasanya hal ini. Mengingat pentingnya sinar tampak bagi semua segi kehidupan bumi, orang tak bisa tidak mengagumi sempitnya celah dalam penyerapan atmosfer dan spektrum serapan air. Filsafat materialis menyatakan bahwa kehidupan manusia muncul tak sengaja di alam dan bahwa itu merupakan kebetulan tanpa tujuan apapun. Namun, fakta-fakta yang terungkap seiring dengan majunya ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah rancangan dan rencana di tiap rincian alam semesta. Rancangan itu bahkan termasuk unsur seperti sinar yang sebelumnya mungkin tak pernah terpikirkan orang, demikian nyata cocoknya, sehingga orang tak bisa tidak untuk tercengang. Mencoba menjelaskan rancangan seteliti itu sebagai tak sengaja sungguh tidak masuk akal. Penyelarasan yang sedemikian luar biasa ini dapat diterangkan hanya dengan rancangan cerdas, bukan dengan ketidaksengajaan. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan dan menata semesta alam menurut cara yang selaras dengan kehidupan. Kesimpulan yang dipandu ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang diajarkan dalam Al-Quran kepada manusia 14 abad lampau. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sinar matahari diciptakan untuk kita. Dengan kata lain, disiapkan melayani kita. Allah menyatakan ini dalam Al-Quran dengan kata-kata. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu, berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.
1: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Hai,
2: bareng saya Sandre.
1: Aku Ani.
2: Bisa lembut ya?
1: Ini
2: habis ini ya, bakar-bakar sate ya?
1: Enggak ada, mana satenya. Saya menunggu saja. Saya menunggu kiriman sate.
2: Iya, buat teman Pro 2. Buat teman Pro ya.
1: Loh, dari teman Pro 2.
2: Iya.
1: Kita nungguin.
2: Iya. Jangan harap untuk para pacar ya, enggak boleh ya.
1: kita nungguin ini ya, kiriman ya
2: kan. Ya, karena di luar sana kan udah tercium aroma-aroma sate.
1: Aroma-aroma ini ya.
2: Bakar-bakar sate itu, Bu. Aduh.
1: Makanya jangan-jangan kecium aja, kasih kita.
2: Gitu ya, gitu ya.
1: Iya.
2: Alamannya mana? Alamannya?
1: Enggak, kita enggak ngomongin alamat.
2: Jalan Uri Sumarjo ya, jangan lupa.
1: Kita enggak ngomongin itu dulu, teman-teman, karena kita ada update informasi dulu ya.
2: Yes.
1: Di Info Pro 2, ini ada apa aja nih?
2: Ini ada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dimanfaatkan Kodim 0827 Sumeneb untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan kurban di Kodim 0827 Sumeneb pada hari ini. Nah, dalam kegiatan ini Kodim 0827 Sumeneb menyembelih 1 ekor sapi jantan ras Madura dan 2 ekor kambing jantan. Nah, di mana hewan kurban ini diserahkan langsung oleh Dandim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Citra Persada sebelum proses penyembelihan dimulai. Jadi daging kurban ini dibagikan kepada masyarakat sekitar, anggota TNI dan serta warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial di momentum Idul Adha.
1: Oke, dan kabar lainnya, teman Pro 2, momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan rutan kelas 2.

0: Babe Semenep untuk menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial kepada warga binaan. Melalui penyembelihan 5 ekor kambing kurban, suasana hari raya di dalam rutan terasa lebih hangat ya dan penuh makna. Kegiatan yang digelar di area dalam rutan ini dipimpin langsung Kepala Rutan Semenep Aditya Wahyu Rahmadani bersama jajaran petugas pemasyarakatan. Penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan salat Idul Adha berjemaah antara petugas dan juga warga binaan.
1: Dan yang terakhir teman Purdo, kita ke info Purdo olahraga. Jadi FIFA ini resmi merilis daftar tim base camp training sets untuk Piala Dunia 2026. Dan daftar tersebut berisi lokasi, markas, dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Jadi pengumuman ini menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi setiap tim kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. Itu teman Pro 2.
0: Oke, ini kabar terakhir ya di info Pro
1: 2.
0: Kita lanjut ke Sorry Kriya.
1: Go!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
2: Oke teman Pro 2.
3: Madura, Madura, Madura.
2: Yeay.
3: Masih bareng kita Gofar Liman dan juga ada Cici Panda.
2: Siapa itu? Sini.
3: Bukan ya?
2: Bukan.
3: Gak, apa?
2: Tapi nanti
3: enggak. Kamu mirip. Coba searching di googling.
2: Omong.
3: Cici Panda gitu. Jadi buat penasaran, buat teman Pro 2, siap, gimana sih mukanya Kak Anies? Nah, boleh searching di googling Cici Panda.
2: Bohong, tidak mirip. Takutnya nanti zong teman-teman.
3: Gitu ya.
2: Kecewa.
3: Enggak benar enggak cantik kok. Cantik lo teman Pro, cantik kok teman Pro.
2: Oh iya kalau cantik ya.
3: Perempuan kan ya?
2: Iya dong. Oke, kita ke ini ya, TTM dulu Kak.
3: Yo. Ini tentang masalah hari raya Idul Adha. Jadi orang Madura sering menyebutkan dengan sebutan apa? Hari raya Idul Adha.
2: Gampang ya.
3: Gampang banget.
2: Karena sekarang hari raya.
3: Iya. Kalau di Kanis sama?
2: Iya.
3: Rumahnya Kanis sama?
2: Iya.
3: Oh, sama juga berarti. Iya. Ini Madura rata berarti ini ya.
2: Iya, betul. Apa tuh teman Pro 2? Kalian jawab aja ya. Ini ada di Anis belum nge-share ternyata.
3: Di WhatsApp boleh di komen nanti ya.
2: Iya, nanti Anis ini deh share ya buat kamu ya. Kalian tinggal jawab aja.
3: Buat teman Pro 2 yang udah berkorban, semoga amal ibadahnya diterima ya.
2: Ya,
3: dan nanti bisa menuntun kalian tuh di mana?
2: Ya nanti.
3: Di suatu saat nanti gitu kan ya. Disambut oleh apa yang kamu kurbankan teman Pro 2.
2: Ya, jadi kendaraan nanti.
3: Amin.
2: Kamu kurban apa nanti kendaraannya itu.
3: Iya, yang menjemput kamu nanti ya.
2: Iya, nunggu kamu nanti.
3: Iya.
2: Oke, teman Pro 2. Itu dia untuk TTM-nya ya. Kita tunggu jawaban kalian di WhatsApp ataupun di Instagram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Apa tuh?
2: Jawabannya. Ada nih, ada di sosial media WhatsApp ya.
1: Apa-apa?
2: Thank you buat yang udah berkomentar TTM kita sore ini. Ada Kak V yang masuk jam 15.42. Kak Sandri jawabannya kalau enggak salah telasan raja.
1: Iya, emang betul ya. Raja.
2: Raja.
1: Tulisannya
2: raja.
1: Raja emang. Kan.
2: Bacanya raja.
1: Oke, itu ya. Yang hari ini kita lakukan.
2: Oh, kalau di kalangan itu bukan telasan raja.
1: Apa?
2: Telasan riaje.
1: Oh.
2: Kalau di kalangan.
1: Ya kenapa gitu?
2: Ya mungkin dari dulunya kayak gitu, Bu.
1: Oke.
2: Ya, okay. Jangan kok nanya sampai gitu, jangan mendalam, misalnya enggak tahu.
1: Ya kan aku pengen tahu.
2: Iya, tapi kalau gini kalau Karis gimana?
1: Ya telasan raja.
2: Telasan raja gitu ya. Oh, berarti yang beda di kalian berarti.
1: Telasan korban.
2: Iya, sama.
1: Telasan
2: korban perasaan.
1: Hari raya korban. Korban perasaan jangan.
2: Enggak.
1: Mending kamu korban kambing ya.
2: Oh, biar ini ya, pahalanya ya dapat ya.
1: Biar jadi kendaraan kamu
2: daripada
1: daripada korban perasaan.
2: Dapat pahala juga?
1: Enggak dapat apa-apa.
2: Dapatnya bukan
1: sakit hati.
2: Oh, ngalamin.
1: Enggak juga.
2: Ngalamin.
1: Tidak juga, saudara-saudara.
2: Oh, enggak bukan ya.
1: Ya.
2: Lagi ada lagi. Ini baru masuk 15.49. Ada Kiki.
1: Aha.
2: Jawabannya Kak, telasan raja.
1: Betul sih.
2: Kenapa sih aku bilang kok
1: sama, Kak?
2: Sama.
1: Cuman kalian ngedoang.
2: Iya, telasan raja.
1: Kan?
2: Telasan raja.
1: Telasan raja.
2: Telasan, enggak tahu lah pokoknya.
1: Beda dari yang lain.
2: Ya, intinya sama lah. Intinya sama. Aku sama kamu intinya sama kan?
1: Intinya sama.
2: Iya.
1: Ya udah itu dia TTM-nya teman Pro 2.
2: Yo.
1: Ya. Tetap bareng sama kita ya karena nanti banyak informasi menarik ya, Kak ya.
2: Betul. Jam 4 ya.
1: Iya, di sore ceria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 MNRI Pro FM Semarang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Anak kita Indonesia.
2: Yes, Ceria Juara teman Pro 2 ini ada anak muda, masih kelas 11. Yang sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia, bersaing di kancah internasional. Dan dia itu mendapatkan 2 emas di Olimpiade Fisika Asia.
1: Wih, keren.
2: Kalau Sandi dulu ya, kelas 11 juga. Atau kelas 11 itu kelas berapa? Kelas 11, kelas 2 SMA. Mm-mm. Mendapatkan emas juga. Lomba.
1: Emas apa?
2: Agustus.
1: Oh gitu ya.
2: Ya itu membanggakan dong. Itu kan.
1: Oh ya bangga juga dong.
2: Iya. Ya,
1: mengalahkan teman-teman.
2: Musuhnya kan antar desa tuh ya. Dengan dengan kekuatan yang berbeda-beda.
1: Dapat emas beneran?
2: Emas, iya.
1: Emas?
2: Emas.
1: Yang bisa dijual itu?
2: Emasku.
1: Ide. Ya, tapi kita enggak ngomongin 17-an ya.
2: Enggak.
1: Prestasi yang sangat luar biasa dari tim yes. Olimpiade Fisika Indonesia, teman Pro 2 di ajang ASEAN Psychic Olympiad.
2: Yes, Indonesia ungguli Jepang dan Israel. Jepang loh, Bo.
1: Widih.
2: Jepang. Iya. Tahu sendiri kan Jepang kan negaranya kan? Iya.
1: Bukannya mereka jago-jago ya?
2: Nah, makanya itu. Oh, Indonesia bisa mengungguli gitu.
1: Keren-keren teman Pro 2. Jadi kompetisi ASEAN Physic Olympiad ini dikenal sebagai salah satu olimpiade fisika paling bergengsi di Asia.
2: Tuh.
1: Karena memandukan soal teori dan juga eksperimen yang menuntut kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan laboratorium tingkat tinggi. Jadi gak cuma mengerjakan soal karena kamu akan
2: Kamu ini ya grogi ya ketemu Sandi dengan menggunakan peci ya?
1: Maksudnya enggak apa namanya ini tuh enggak cuma teori doang di Pro 2 karena ada prakteknya juga. Tuh. Ya kamu harus bisa menguasai alat-alat laboratorium itu.
2: Betul. Kan ya. Kebanyakan kalau lomba kan ya misalkan teori ya udah teori.
1: Ya udah, teorinya
2: praktek
1: aja.
2: Ya praktek gitu ya. Hmm. Ini dua-duanya berarti kan?
1: Iya.
2: Dan Olimpiade Fisika Indonesia ini teman Pro 2 di ajang ASEAN Physic Olympiad ini diadakan di Busan, Korea Selatan.
1: Annyeonghaseyo.
2: Oh,
1: iya. Tapi Koreanya sendiri enggak ini ya.
2: Enggak masuk. Indonesia makanya jangan disepilih ke Indonesia anak muda sekarang.
1: Oh, enggak. Capek itu menempatkan Indonesia di peringkat 5. Di bawahnya Korea, Cina, Taiwan, Rusia. Tapi melampaui Jepang,
2: iya dong.
1: Singapura, begitu. Mm. Oh ya keren.
2: Banyak ya. Mm-mm. Jepang, Singapura, Hong Kong, India, Australia, Israel, Indonesia bisa melampaui sejumlah negara-negara ternama.
1: Iya teman Pro 2. Dan itu Indonesia itu berhasil membawa pulang nggak cuman medali emas aja,
2: yes.
1: Tapi ada 3 medali perunggu dan juga 3 honorable mention. Jadi gak cuma emas aja ternyata teman Pro 2. Banyak ya 8 pelajar wakil Indonesia di Olimpiade itu teman Pro 2. Keren-keren ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Dan pasti dia gak mungkin kebanyakan nongkrong. Saya yakin. Iya kan? Enggak
1: ya,
2: sering.
1: Iya juga sih.
2: Enggak sering nyebelah.
1: Ya, kita harus ngundang mereka ke sini harusnya. Tapi jauh-jauh amat ya rumahnya ya Jakarta.
2: Boleh. Iya juga sih ya. Mungkin untuk RRI sebenarnya boleh datangkan ke sini ya. Amin.
1: Oh, iya, semoga nanti ya. Nanti kita ngobrol lagi masalah itu ya.
2: Yo.
1: Ada lagi yang perlu kalian ketahui karena 8 pelajar ini
2: wakil Indonesia.
1: Nanti kita sebutin satu-satu ya
2: kayak
1: mereka tetap bareng sama kita ya.
2: Yuh. Yuk.

Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke.
2: Yuk spill yuk, siapa aja yuk.
1: Iya, 8 ini ya, 8 siswa. Pelajar wakil Indonesia di Olimpiade Fisika yang diadakan di Busan, Korea Selatan. Nah, ini ada dari SMA Wardaya Jakarta yang meraih medali emas, namanya itu Akava Adama Londa.
2: Oke. Terus yang kedua, ini medali emas juga ya. Dari SMAK Penabur Gading Serpong. Serpong, Tangerang. Namanya Evan Satyatu.
1: Satya tuh.
2: Ya, jadi orangnya dia setia.
1: Tentu.
2: Iya.
1: Namanya Satya, bahkan dia gak setia.
2: Sandri ya. Aja. Sandri aja kan, Sandri setiawan ya. Orangnya setia banget. Apalagi sama Kanis kan. Apalagi sama Kanis. Setia banget.
1: Tidak percaya.
2: Mempercaya. Mempercaya.
1: Tidak.
2: Oke, dah.
1: Teman Pro 2 yang dapat medali perunggu ini bukan dari Jakarta lagi loh, dari Yogyakarta.
2: Wish.
1: Dari SMA Kesatuan Bangsa, namanya Gusti Komang Abika Atmaja. Kirain dari Bali ya, namanya Gusti.
2: Gusti, iya betul.
1: Jogja ternyata.
2: Ya, Gusti bukan cuma dari Bali aja.
1: Oh iya.
2: Iya bu.
1: Iya. Maaf ya.
2: Terus kita ke Pontianak. Ada SMA Kristen Immanuel, medali perunggu. Juan Ricci.
1: Oh iya. Terus yang meraih medali perunggu lagi ini ada dari SMA Dharma Yuda Pekanbaru, namanya Bagas Mora Andrio Sibarani. Jauh-jauh ternyata ya kak ya.
2: Yes. Terus dari Sumenep, Sandri Setiawan nomor 7. Bukan. Bukan. Sorry, maaf bu.
1: Aduh,
2: maaf.
1: Baca di mana itu ya?
2: Dari SMA, SMAK 1 Penabur Jakarta. Ini mana? Oh, honorable mention, beda. Iya, dia itu honorable mention namanya Feral Gabriel.
1: Iya, lainnya yang dapat honorable mention itu ada namanya Arau Dunatus Pasca Christian dari SMAN Unggulan MH Tamrin Jakarta.
2: Yes, dan yang terakhir yang nomor 8 itu ada Kaiser Huang. Ini dari luar nih pasti nih.
1: Enggak, bukan.
2: Ini Indo nih, Indo ini.
1: Indo mana ini?
2: Di dari Pekanbaru, SMA Dharma Yuda. Juga meraih honorable mention teman-teman.
1: Oke.
2: Nah, jadi ada 5 berarti ya yang meraih medali ya.
1: Iya.
2: 3-nya honorable mention.
1: Iya, keren-keren ya mereka ya dari berbagai wilayah di Indonesia.
2: Betul.
1: Gak cuma dari Jakarta aja, tapi tadi ada dari Yogyakarta, Pekanbaru. Keren-keren lah mereka itu ya.
2: Betul. Yes.
1: Nah, teman Pro 2 ada salah satu sorotan yang datang dari Kak Evan Syatiato.
2: Kenapa?
1: Yang sebelumnya tuh juga meraih medali emas dan juga mendapatkan penghargaan Best Eksperimen pada Olimpiade Sains Nasional OSN 2025 bidang fisika.
2: Waduh, ini bertahun-tahun berarti ini dapat medali nih.
1: Emang jurusan fisika banget
2: iya.
1: Ini Kak Evan ini. Jadi sebelum mendalami fisika, ternyata Evan itu sudah lebih dulu menekuni matematika Kak sejak kecil.
2: Wow. Jadi ini enggak tahu lah orang ini. Makanya apa enggak pakai nasi nih ya?
1: Pakai apa dong?
2: Hah? Roti.
1: Jadi katanya sih dari kecil itu dia tuh emang memperdalam ilmu di bidang matematika kan. Terus
2: Oke.
1: Terus ternyata dia gak cuman OSN di tahun 2025. Ternyata dia tuh pernah meraih medali perak di OSN SD 2020.
2: Iya emang dari sejak kecil ini dididik untuk bisa menghitung lebih cepat ya.
1: Matematika. Terus sekarang dia fisika tuh.
2: Iya. Kak Evan apa sih triknya gitu ya kalau menjadi seperti Kak Evan?
1: Datangin ke sini Kak.
2: Ke sini ya. Nanti kamu yang tertarik ke Anis ya.
1: Datangin ke Prodwasa.
2: Yang siaran ke Anis, wih pasti dapat itu.
1: Iya, seandainya bisa diundang ya ini.
2: Ini ngarep.
1: Dia tuh juga OSN SMP 2025 kok keren ya kakak ini ya.
2: Gak tahu deh.
1: Oh, 2025 dia ternyata apa namanya sudah mendapatkan itu OSN itu kak.
2: Gak tahu lah kalau ngomongin sama siapa tadi sudah namanya Kak Evan ya. Gak tahu mau ngomong apa gak tahu. Banyak dari kecil udah dapat.
1: Iya.
2: Tapi Sandri barusan searching di googling ya, ada juga peraih emas lainnya. Yang Akava Adama Londa itu.
1: Oh, kenapa itu?
2: Ya, dia juga dikenal sebagai siswa berprestasi nasional dan internasional.
1: Wow.
2: Tahu enggak di tahun 2025 Kak Akava ini merupakan peraih medali perak di bidang fisika dalam Olimpiade Sains Nasional U2SN 2025. Ini kayaknya seperti Evan. Iya, Evan sama Akava ini belajarnya bareng-bareng nih.
1: Iya, kan? Emang jago-jago. Hmm. Jadi nggak heran ya pas kemarin di Korea Selatan mereka itu dapatnya tuh medali emas,
2: yes.
1: Ada yang dapat medali perunggu juga, ya keren-keren lah ya ini siswa-siswa dari Indonesia.
2: Yes, betul.
1: Nanti ditunggu ya.
2: Eh, orang tuanya gimana gitu ya orang tuanya ya?
1: Ya pasti bangga.
2: Bangga pasti ya.
1: Happy lah.
2: Kalau Sandri kata Sonson kau itu.
1: Ya pasti happy lah ya. Semoga nanti sampai dewasa pun mereka tetap ini ya berjasa di pendidikan Indonesia.
2: Betul.
1: Untuk Indonesia juga. Makanya kita doain sama-sama mereka itu pinternya itu enggak cuma untuk mereka sendiri gitu loh.
2: Betul, karena ini kan Indonesia kan sekarang kan menuju ke apa?
1: Generasi emas
2: di tahun 2045 masih lama kan?
1: Mereka bakal
2: 19 tahun lagi. Bisa dia.
1: Mereka ini.
2: Bisa iya.
1: Merupakan generasi emas teman-teman ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Mati ya.
2: Belum nyala juga. Terlalu bersemangat ini.
1: Iya, karena melihat ini anak muda ini.
2: Iya.
1: Plusnya melihat Kak Anis yang begitu sangat cantik sore ini teman Bro. Iya.
2: Banget.
1: Makanya Sandri ini semangat banget siarannya.
2: Iya, berarti kemarin-kemarin jelek dong. Kok hari ini doang yang dikasih kalau cantik?
1: Enggak, sama-sama cantik dari kemarin. Tapi parasnya beda dari sekarang.
2: Oh begitu.
1: Kamu pakai susu ya?
2: Enggak.
1: Susu kenyatikan ya? Enggak ya?
2: Enggak ada.
1: Oh, wih natural, enggak pakai ini ya.
2: Ya,
1: makanya kan kemarin Kak Anis kan pakai ini jadi enggak natural banget kalau sekarang. Ih. Bahasin aja deh.
2: Gitu ya.
1: Gimana?
2: Natural.
1: Oh, yes.
2: terus apa ini? Kisah apa ini?
1: Ini masalah ke Akava dulu ya. Ini juga piawai teman Pro 2. Di bidang informatika. Jadi bukan cuman fisika ya. Informatika pun Akava ini bidangnya piawai banget gitu loh. Dan ia berhasil meraih medali perak sekaligus mencatat nilai tertinggi untuk tim Indonesia pada ajang bergengsi The 20 Asia Pacific Informatik Olimpiade 2026 yang digelar di Taiwan. Barusan ini.
2: Keren banget ya, Kak ya.
1: Iya, berarti ini beruntun ya. Di Taiwan terus berangkat ke Hong Kong. Korea Selatan itu.
2: Korea.
1: Berarti enggak pulang-pulang ke Indonesia ya?
2: Iya, prestasinya banyak banget ya dia.
1: Yes.
2: Iya.
1: Tapi kalau Kak Anis punya misalkan ya next ya, amin.
2: Apa?
1: Misalkan next mempunyai anak seperti Akava ini.
2: Ya Allah, amin.
1: Amin kan?
2: Ya, amin.
1: Gimana?
2: Ya happy.
1: Perasaannya
2: happy banget.
1: Pasti tabur-tabur uang ke teman-teman Pro 2 ya. Selamatan anak saya, selamatan gitu ya.
2: Iya, terus ceritain kemana-mana. Anakku gini-gini loh.
1: Iya, aku ikut ke sana. Nanti gini-gini ya, Widi.
2: Anakku menang di Korea loh, menang di Taiwan loh.
1: Jadi ceber.
2: Ya itulah dia teman Pro 2 ya.
1: Dan mudah-mudahan ini ada mengikuti jejaknya Akava dan juga teman-temannya ya.
2: Iya.
1: Untuk anak muda. Amin.
2: Yang apa namanya mengikuti Olimpiade di Taiwan.
1: Di negara-negara lain seluruh dunia lah.
2: Oh iya, di negara-negara lainnya juga ya. Kita tunggu aja nanti kalau mereka udah datang dari luar negeri misalnya ya. Pasti akan datang ya, kita datang
1: ke sini. Iya.
2: Yang dari Semenep.
1: Berbagi-bagi.
2: Kalau ini kan yang tadi kita obrolin kan orang-orang bukan di Semenep ya.
1: Betul.
2: Kak. Tapi semoga aja nanti yang di Semenep ada deh yang mengikuti juga kayak Kak Akava, terus Kak Evan juga.
1: Betul.
2: Yang prestasinya sangat luar biasa.

0: Pro 2 Religi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim.
0: Pro 2 Religi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walau

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

0: dan
1: yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

0: Dan pasti sesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.
1: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
0: Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
0: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama ibadah.

8.22 saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya, dan semoga kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

keutamaan infak. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 98. Alaihim da'iyatussaw. Dengan infak akan menolak bala. Kalaupun bala terjadi, justru untuk mengangkat diri kita, diri yang berinfak, pada stadium atau makom yang lebih tinggi. Minimal, ia akan menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang ia hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tadfa'ul bala wa tutawwilul umur." Sedekah itu menolak bala dan memperpanjang umur. Bala macam-macam bala, dari atas panas berkepanjangan, hujan yang terus turun tanpa henti. Bala dari bawah, bencana alam, banjir, bala dari samping, perampokan, maling, dan sebagainya. Macam-macam bala. Ternyata bala itu semua dapat dihentikan dengan infak. Infak penolak bala. Tapi kalau sudah bala terjadi, oh tentu lebih besar dari nilai infak kita. Berapa jumlah kerugian, berapa jumlah korban. Ya Allah, ternyata gampang kan? Semuanya dapat dihindari dengan infak. Maka bodohlah orang yang tidak mau berinfak. Berarti dia mengundang bala datang pada dirinya. Kemudian keutamaan berikutnya. Dengan infak akan membuat yang panah menjadi kekal. Kita punya uang 1.000 rupiah. Kita infakkan di jalan Allah 100 rupiah. Yang punya kita bukan 900 rupiah. Tapi 100 rupiah yang kita infakkan itu. Karena itu akan bernilai menjadi amal dan insya Allah jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas: sadaqah jariyah, aw ilm yantafa'u bih, aw walad salih yad'ula." Bila bani Adam itu wafat, putuslah amal kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anaknya sendiri dan anaknya itu saleh. Dan karena kesolehannya, ia mendoakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Yang panah menjadi kekal. Ini kesempatan yang mahal. Bukankah kehidupan dunia ini fana? Dan kita akan menuju kehidupan akhirat yang kekal? Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Hidup bukan untuk mati, Tuhan. Tapi mati itulah untuk hidup. Orientasi orang beriman, akhirat. Tanpa melupakan dunia. Dunia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam rangka kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Dengan cara ia infakkan di jalan Allah. Zilul mu'min yaumul qiyamah sadaqatuh. Perlindungan orang-orang beriman di hari kiamat, tameng bentengnya dari siksa neraka adalah sedekah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedekah itu menanamkan semangat silaturahmi. Saling sayang, saling mengasihi. As-sadaqatu babu silaturahmi au babul ukhwah. Sedekah itu adalah pintu silaturahmi, pintu persaudaraan. Membuat lawan menjadi kawan, membuat musuh menjadi saudara, bahkan membuat mereka yang benci menjadi cinta. Ini pun Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alania. Balahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah, baik saat malam maupun siang, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, bagi mereka mendapat ganjaran di sisi Allah. Tidak perlu takut apa yang akan terjadi dan tidak perlu bersedih apa yang telah terjadi. Akan tercipta ketenangan, kedamaian. Bukankah mereka-mereka yang miskin kadang-kadang dimiskinkan? Mereka-mereka yang susah disusahkan? Akhirnya karena mereka susah, mereka miskin, melahirkan sifat-sifat zalim, merampok, mencuri, maling. Dengan sedekah, dengan infak, akan tercipta keseimbangan itu. Maka akan amanlah mereka-mereka yang berharta, karena mereka menginfakkan sebagian hartanya kepada mereka-mereka yang papa, sehingga yang papa pun dapat hidup dan akan menyayangi
mereka yang berinfak, akan tercipta kedamaian antara mereka. Dan yang terakhir, sungguh saudara-saudaraku, ayat-ayat infak sebagai pintu rezeki ini akan amat menguntungkan dan mengistimewakan bagi mereka-mereka yang punya, mereka yang berharta. Lantas bagaimana dong bagi mereka yang tidak punya untuk mendapatkan rezeki itu? Saudara-saudariku yang kucintai, Allah Maha tahu keinginan-keinginan mereka-mereka yang papa. Ternyata terbuka pula pintu bagi mereka yang papa untuk berinfak mendapatkan rezeki. Tentu infaknya tidak berbentuk materi. Lihat, dalam surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan baik dan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Lembut. Berarti perkataan baik itu juga sedekah. Kullu qaulin wa amali ma'ruf sedekah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perkataan perbuatan baik adalah sedekah. Idrar surur ala qalbi ahika sedekah. Memberikan rasa senang kepada kawanmu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu dengan kawanmu, saudaramu adalah sedekah. Kullu zikrin sedekah. Setiap zikir adalah sedekah. Takbir sedekah. Allahu akbar. Subhanallah tasbih sedekah. Alhamdulillah tahmid sedekah. Tahlil la ilaha illallah sebaik-baik sedekah. Salawat ala nabi sedekah. Berarti pintu sedekah terbuka amat sangat lebar. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah cerita yang menarik. Saat itu berkumpullah para alim ulama mohon doa agar diturunkan hujan salat istisqa. Tapi tidak turun hujan segera. Kemudian saat itu hadir seorang anak muda. Ia berdoa, tiba-tiba langsung turun hujan. Dimulai turun di telapak tangan anak muda itu, lalu ke sekujur tubuhnya, lalu semakin membesar. Kemudian seluruh kampung itu pun hujan lebat. Semua orang heran, apakah ia malaikat? Oh, ternyata bukan. Dia adalah manusia biasa. Lantas, mengapa doanya mustajab? Saat ia mau pergi untuk berdoa bersama-sama alim ulama itu, ia punya bekal dalam perjalanan. Ia melihat orang tua renta yang kelaparan. Maka bekalnya itu ia sedekahkan buat orang tua renta itu. Dan ternyata, karena itulah doanya mustajab. Karena itu doa orang berinfak, doanya mustajab.

Maafkan kami ya Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan FM 94,6, Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Keikhlasan pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 dari Pro di FM Semenang.
2: Teman terbaik kamu. Yuk, lanjut lagi.
1: Ya, sekarang kan itu hari raya Idul Adha.
2: Betul.
1: Ya. Kenapa sih kok dikenalnya tuh Lebaran Haji?
2: Nah, itu dia. Mm-mm. Baru sekarang santri ngeh gitu ya. Mm-mm. Idul Adha. Lebaran Haji.
1: Kurban
2: terus Selasan Raja. Iya kan? Ya. Baru nge sekarang gitu loh. Kok kenapa dikenal itu? Kenapa? Gitu kan?
1: Iya, kenapa ternyata?
2: Nah, gini, alasan mengapa Idul Adha itu disebut Lebaran Haji. Jadi, penyebutan Lebaran Haji itu terjadi karena waktu perayaannya pas yaitu hari raya Idul Adha. Jadi bersama dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah, teman berdua. Nah, tapi ya sehari sebelum Idul Adha, para jemaah haji khususnya ini melakukan wukuf di Padang Arafah. Mereka berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat wukuf para jemaah haji memanjatkan doa dengan khusyuk dan melantunkan zikir sampai matahari terbenam gitu. Ya. Bertepatan. Ya. Kalau bahasa kita itu
1: ya emang hari
2: aberengan gitu.
1: Emang pas lagi haji mereka.
2: Iya, gitu, betul.
1: Ya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah ya, untuk bermalam. Nah, sementara bersamaan bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji itu disunahkan untuk berpuasa Arafah pas hari sebelum hari raya itu, Kak.
2: Kau puasa enggak?
1: Gitu.
2: Puasa enggak?
1: Tidak, aku tidak bisa puasa.
2: Oh, ini. Jangan mulutnya mulutnya enggak gitu udah.
1: Kenapa?
2: Ya jangan itu, biasa.
1: Oh, biasa aja.
2: Iya, jadi sekarang kemarin enggak puasa berarti ya?
1: Enggak.
2: Lagi halangan.
1: Tidak, iya.
2: Oh, udah deh. Buat yang kemarin puasa ya, semoga puasanya diterima.
1: Betul sekali, teman Pro 2. Nah, selain Lebaran Haji, yes, Idul Adha itu kan juga dikenal dengan Idul Kurban. Idul Kurban. Ya, jadi hari raya Idul Adha itu memang identik dengan aktivitas penyembelihan hewan kurban. Mungkin kalian salah satunya yang sekarang lagi kurban tadi.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Hewan kurbannya sudah disembelih.
2: Tapi bagi umat Islam, menyembelih hewan kurban itu memiliki hukum sunnah muakkadah. Jadi hukum ini berlaku untuk umat Islam yang sudah memenuhi syarat seperti balig, terus berakal sehat dan juga mampu.
1: Oke.
2: Kalau gila nggak boleh.
1: Kalau gila nggak boleh ya?
2: Kalau galau nggak boleh.
1: Oh gitu.
2: Misal
1: gitu. Gak berakal sehat.
2: Kan ini iya. Orang galau itu kan nggak berakal sehat ya. Posang.
1: Oke, jadi kalau secara bahasa teman Pro 2, Idul Adha itu punya arti yang mendalam ya, karena berasal dari bahasa Arab yaitu Idul dan Adha. Kata Idul atau Id itu berasal dari kata ada yaudu yang berarti kembali. Sementara kata Adha merupakan bentuk jamak dari Adhat yaitu berasal dari kata udiyah yang berarti kurban. Jadi Idul Adha itu bisa diartikan sebagai kembali berkurban atau hari raya penyembelihan hewan kurban.
2: Oh,
1: gitu.
2: Sejarahnya apa sejarahnya? Sejarahnya kan pasti ada kan ya? Sejarahnya. Kurban dan kisah Nabi Ibrahim kan udah kita udah tahu kan maksudnya ya.
1: Atau nanti kita bahas.
2: Boleh.
1: Makanya tetap barengan sama kita ya teman Pro 2.
3: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Hey!
2: Loh, kok Kak Sandri diem?
3: Masih lanjut ya?
2: Oh iya dong.
3: Barusan Sandri mikir-mikir gimana rasanya kalau berkurban gitu ya. Bahagianya gimana gitu. Kan Sandri kan masih belum pernah ya. Ya insya Allah tahun depan mudah-mudahan. Amin.
2: Ya amin tahun depan.
3: Dan tahun depan juga Kak Anies, terus teman-teman Pro 2, mudah-mudahan semuanya
2: kurban ya.
3: Ya, tahun depan bisa berkurban meskipun kambing.
2: Ya iyalah, enggak ya, kan? Apa-apa.
3: Apalagi sapi. Amin. Ya. Sandri bilang gitu, bengong-bengong gimana gitu ya. Iya, perasaannya.
2: Atau besok kan masih ada, Kak. Langsung aja beli sapi.
3: Oh, besok.
2: Langsung aja beli.
3: Kita ini ya. Kita beli satu-satu ya. Oke. Nah, karena kalau berkurban itu kan bukan berkurban perasaan ya, enggak.
2: Iya.
3: Ini berkurban tentang masalah kisah atau sejarah yang selalu kita ketahui pas hari raya kurban ya.
2: Iya, sejarah
3: yang kurban. Tidak bisa dipisahkan dari Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail.
2: Iya, betul.
3: Yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kan menguji ya. Menguji tingkat keimanan Nabi Ibrahim melalui sebuah perintah, yaitu menyembelih putranya sendiri Nabi Ibrahim. Kan sorry, maaf, Ismail. Kalau misalkan ya di manusia sekarang gitu kan. Ada seperti itu gitu loh. Apakah mau gitu ya, Kanis ya?
2: Enggak mau kali. Sudah dijawab.
3: Iya. Enggak mau ya.
2: Levelnya kita bukan nabi kan.
3: Iya, betul.
2: Manusia biasa. Tapi ujian ini tuh tentu terasa sangat berat ya bagi Nabi Ibrahim pada waktu itu yang sudah lama mendambakan kelahiran seorang anak.
3: Iya, apalagi itu.
2: Iya, tapi Nabi Ibrahim itu merupakan hamba yang patuh sehingga tetap memilih untuk menaati apa yang diperintahkan kepadanya dari Allah ya.
3: Betul. Gitu. Lama enggak punya anak, dikasih anak, ditinggal anaknya, kan disuruh, bertubi-tubi ya kan?
2: Terus disuruh ini.
3: Sembelih. Iya. Ya kan?
2: Dan Nabi Ismail ini juga mendukung keputusan ayahnya untuk tetap menaati perintah Allah.
3: Anak soleh.
2: Iya betul.
3: Anak soleh.
2: Nah, Nabi Ismail menerima perintah tersebut dengan lapang dada gitu ya. Terus melihat kesetiaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, akhirnya Allah itu mengganti Nabi Ismail dengan domba ketika proses penyembelihan. Nah, kemudian daging dombanya itu dibagikan kepada muslim lainnya. Dan sampai sekarang makanya itu diperintahkan untuk berkurban kan.
3: Betul.
2: Untung kamu gak zaman dulu anaknya disuruh.
3: Udah
2: dikorbankan loh.
3: Kalau sekarang itu Allah alam mudah-mudahan ya.
2: Iya, karena Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail pada waktu itu memang makhluk yang taat gitu.
3: Betul.
2: Loh,
3: ya kan? Tapi sekarang kan tetap ada perintah ya untuk anak kita kan. Bukan cuman perintah dari ini kan ya. Perintah untuk sholat.
2: Oh,
3: iya kan, anak-anak kita gitu loh, teman Pro 2.
2: Iya.
3: Dan jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Gak boleh.
2: Iya, gak boleh.
3: Karena ini perintah juga seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ya. Gitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2.
2: Yo.
1: Masih ngobrolin tentang Idul Adha.
2: Yes.
1: Jadi ini kan maknanya ternyata enggak hanya ibadah kurban, tapi juga menjadi momen di mana berbagai daerah
2: Indonesia
1: itu menghidupkan tradisi dan budaya lokal.
2: Yes. Biasanya kan kalau di Kaleng itu punya tradisi ya. Kalau di Kaleng itu punya tradisi bahwasanya itu setelah turun dari masjid itu banyak keluarga-keluarga kita itu berkumpul di tempat yang dimana banyak hewan kurban disembelih.
1: Oh gitu, itu. Keluarga. Ya, begitu ya. Oke. Okay.
2: Betul. Kalau Kadis gimana tradisinya di sana?
1: Enggak ya, biasa aja sih. Ya maksudnya enggak harus kumpul keluarga juga kalau hari raya Idul Adha, biasa aja.
2: Berarti turun dari masjid?
1: Ya udah biasa.
2: Di rumah aja.
1: Kalau mau kurban, kalau dia
2: di keluarga itu berkurban.
1: Ya udah, datang aja ke tempatnya.
2: Gitu. Oh, kalau di Kaleng enggak?
1: Harus, meskipun enggak kurban?
2: Bukan harus sih, mungkin udah tradisi dari dulu kali ya.
1: Iya.
2: Di mana di tempat itu banyak kurban itu melihatnya.
1: Oh, gitu.
2: Nah, kalau menurut Santi sih filosofinya itu gimana rasanya saat Nabi Ibrahim mau menyembeli Nabi Ismail gitu.
1: Jadi pas kumpul semua.
2: Ya. Begitu.
1: Oh gitu kalau di Kalianget ya. Tapi ternyata selain Kalianget ada juga Kak di Semarang.
2: Yes.
1: Itu namanya Apitan. Apitan. Jadi tradisi apa? Apitan itu berasal dari adanya bulan yang diapit, bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Atau bisa diartikan dua bulan yang mengapit pelaksanaan Idul Adha.
2: Terus.
1: Kegiatan
2: udah fokus siaran aja.
1: Kegiatan ini biasanya diawali dengan pertunjukan kesenian kuda lumping Kak untuk semarak suasananya. Jadi apitan ini merupakan wujud syukur atas hasil bumi yang didapat masyarakat.
2: Oke.
1: Okay. Tahu kan yang biasanya hasil buminya tuh
2: disusun kerucut
1: ke atas gitu ya. Nah ini ternyata salah satu momen menarik dari tradisi ini, arak-arakan hasil panen itu yang kemudian diperebutkan sama warga.
2: Oke.
1: Begitu kan ya, jadi dipercaya
2: enak ya. Ada juga melihat antrasi-antrasi kuda lumping, kesenandainya gitu kan ya.
1: Iya, jadi selain nilai spiritualnya, tradisi ini tuh menjadi hiburan rakyat juga yang menghidupkan kearifan lokal.
2: Santri punya juga. Dari tadi, dari mana?
1: Tadi Semarang.
2: Semarang, nah kita bergeser ke Surakarta. Ini punya juga. Namanya Gamelan Sekaten. Ini juga memiliki akar sejarah kuat dari masa kerajaan Mataram, khususnya di masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1644 Masehi 92. Jadi ini dua perangkat gamelan ini yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Jadi itu ditabuh dalam momen-momen besar Islam seperti Idul Fitri, Maulid Nabi dan tentu saja di Idul Adha. Gitu. Jadi tradisi ini disenakan usai sholat Idul Adha ya.
1: Dan ini juga daya tarik sendiri ya.
2: Yes.
1: Karena pengunjung biasanya kalau ada pengunjung yang datang dari luar kota itu enggak hanya menikmati musik
2: gamelan
1: aja,
2: yes,
1: tapi juga bisa mengunyah kinang, tradisi yang diyakini membawa panjang umur.
2: Mengunyah pinang mau enggak? Pahit itu, Bu?
1: Enggak mau.
2: Tapi katanya pinang itu memperkuat gigi kita.
1: Oh, gitu ya. Oh, ada manfaatnya ternyata ya.
2: Tapi pahit. Iya. Asli pahit itu, siapa itu?
1: Itu enggak tahu. Itu dia tahun berapa kalau dari mana tadi? Dari Semarang.
2: Surakarta.
1: Surakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke,
1: lagi kemana lagi kita?
0: Kita menuju ke Yogyakarta.
1: Oh, jauh, jauh.
0: Grebeg Gunungan.
1: Apa tuh?
0: Ya, jadi Keraton Yogyakarta itu rutin menyelenggarakan grebeg besar sebagai bagian dari perayaan Idul Adha. Nah, tradisi ini tuh kirap tujuh gunungan hasil bumi yang dibawa dari keraton ke beberapa tempat kayak Masjid Gede Kauman, Pendopo Pangulan, dan Pura Pakualaman. Jadi gunungan-gunungan tersebut itu akan diperebutkan oleh masyarakat yang hadir. Berarti mirip kayak yang tadi ya,
1: yang Semarang. Mirip, Apitan.
0: Hampir sama lah ya.
1: Dengan Apitan, oke.
0: Okay. Nah, ini dipercaya juga untuk membawa keberkahan dan juga rezeki. Jadi grebeg gunungan itu enggak cuma atraksi visual yang menarik ya, tapi juga menunjukkan sinergi antara agama, budaya, dan juga daya tarik wisata, teman-teman.
1: Jadi berarti di sana semua ini agama bisa menyaksikan ya.
0: Iya dong.
1: Di ini boleh. Jadi mayoritas gitu ya.
0: Meskipun acaranya tuh pas Idul Adha.
1: Betul. Gitu kan, ya kan?
0: Semua
1: bisa menikmati.
0: Iya.
1: Dan juga bisa mengambil mungkin kali ya buah-buahan yang ini tuh.
0: Kan ikut direbut.
1: Iya. Cie, gimana kita tangannya?
0: Direbut. Iya. Ada lagi.
1: Kita bergeser ke timur ya. Tadi kan ini Yogyakarta ya. Jogja kan? Kita ke Pasuruan teman berdua. Di Jawa Timur juga memiliki tradisi unik menyambut Idul Adha dengan prosesi manten sapi. Jadi sapi-sapi kurban akan dimandikan, diberi kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan hingga dihias dengan sorban dan sajadah. Gitu. Okay. Jadi apa ya, menghormati hewan juga setelah mau disembeli gitu kan ya, dipercantik gitu teman berdua. Tapi setelah dirias, sapi-sapi ini diarak menuju masjid dengan iringan-iringan masyarakat di sana gitu loh, warga gitu. Dan masyarakat melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Dan proses ini menjadi tontonan yang menarik juga, penuh nilai simbolis apalagi, dan menonjolkan kearifan lokal masyarakat Pasuruan.
0: Oh, emang ada tradisinya sendiri.
1: Yes.
0: Ya, kalau di daerah masing-masing gitu.
1: Betul.
0: Kalau
1: terakhir apa terakhir?
0: Banyuwangi.
1: Yo, namanya... Kota Gandrung.
0: Kota apa?
1: Kota Gandrung.
0: Gandrung.
1: Iya.
0: Jadi Banyuwangi itu ada namanya Mepe Kasur. Kalian tahu Mepe?
1: Madebuk kasur.
0: Menjemur. Mepe Kasur, menjemur. Yeah. Jadi masyarakat suku Osing. Iya beneran loh.
1: Iya.
0: Boso Jawa.
1: Apa?
0: Boso Jawa.
1: Iya deh.
0: Jadi masyarakat suku Osing di desa Kemiren.
1: Lah makanya.
0: Pokoknya di desa Kemiren Banyuwangi itu ya punya tradisi mepe kasur atau menjemur kasur menjelang Idul Adha. Jadi tradisi ini tuh berlangsung dari pagi hingga siang dengan semua kasur berwarna merah dan hitam yang dijemur tuh serempak di depan rumah. Jadi pada mepe kasur.
1: Berarti kompak banget ya.
0: Iya.
1: Dan itu pakai dulu itu pakai rotan biasanya.
0: Oh iya,
1: berbentuk kipas gitu loh.
0: Dibersihin gitu ya.
1: Iya.
0: Apa digebuk-gebuk?
1: Debuk ya.
0: Nah, warna merah ini ternyata melambangkan keberanian. Kalau warna hitam melambangkan keabadian atau kelanggengan. Jadi tradisi ini tuh dipercaya sebagai upaya menolak bala serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Oh begitu. Jadi keunikan warna maupun kekompakan warga itu menjadikan mepe kasur sebagai peristiwa budaya yang sangat fotogenik dan menarik perhatian para wisatawan.
1: Iya juga. Barusan tadi lihat di YouTube emang ada
0: mepe kasur itu.
1: Bukan mempe ya.
0: Mepe
1: ya.
0: Jemur.
1: Mepe kasur.
0: Padahal mah mepe kasur nggak harus pas Idul Adha.
1: Iya kan. Hari-hari biasa kan bisa kan ya?
0: Iya.
1: Itu kan menghilangkan debu-debu.
0: Tapi itu di Banyuwangi emang seperti itu.
1: Tradisinya
0: ada
1: gitu.
0: Ada tradisi mepe kasur itu. Jadi tradisi ini teman pro 2 di beberapa daerah itu menunjukkan kaya dan beragamnya budaya Indonesia ya dalam menyambut hari besar keagamaan.
1: Betul. Gitu. Emang begitulah Indonesia ya. Begitulah dengan Sandi sama Kak Anies.
0: Apa?
1: Mempunyai tradisi-tradisi yang berbeda.
0: Oh iya. Meskipun di Madura ya.
1: Di Madura beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Okay. Tapi yang sama itu tentang masalah kasih sayang.
0: Kenapa kok sama?
1: Kan sama Nis.
0: Oh begitu.
1: Kasih sayang kan sama.
0: Antara umat manusia.
1: Iya, meskipun tadi juga sama Nis kan kasih sayangnya harus dapet. Seperti contohnya siaran.
0: Oh iya.
1: Kemistrinya harus dapet gitu.
0: Iya deh, itu. Begitulah. Seputar Idul Adha.
1: Kenapa? Yaudah, yaudah.
0: Itu Idul Adha.
1: Kalau misalkan teman purna pengen tahu lebih dalam lagi, boleh searching di googling gitu ya.
0: Iya.
1: Tradisi-tradisi.
0: Tradisi sendiri kan beda-beda.
1: Beda.
0: Dengerin kan beda-beda
1: betul,
0: orang.
1: Betul.
0: Iya. Kalau meskipun beda tradisinya ya nggak apa-apa ya. Nggak jadi masalah.
1: Ya begitulah kearifan lokal.
0: Iya. Takutnya nanti. Apa itu? Tradisi iya. Apa?
1: Gitu. Saya nggak setuju. Jangan gitu dulu.
0: Iya, ngapain kamu nggak setuju?
1: Iya, karena setiap daerah kan punya, iya, berbeda-bedaan.
0: Tradisinya.
1: Dan
0: itu udah bertahun-tahun. Sebelum kamu lahir pun udah ada.
1: Udah
0: gitu
1: ada.
0: Nggak usah diperdebatkan kalau masalah tradisi di masing-masing daerah.
1: Yes. Ya kaget aja boleh.
0: Iya, kaget.
1: Ya kita sendiri kaget. Gitu, oh ternyata, ya.
0: Iya kayak paham. MPK Sur itu kan juga kaget
1: MPK iya. Sur ngapain MPK Sur. Tak kirain tadi dengarnya MPK Sur MPK Sur tak kirain enggak ya.
0: Iya, kalau Anies tahu MP itu kan menjemur, tapi ternyata memang itu tradisinya pas di sana di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
0: Gitu, ya. Tapi menjemurnya yang warna merah hitam itu.
1: Hitam.
0: Gitu, teman Pro 2.
1: Coba deh kalau misalkan penasaran boleh searching di Google ya. MPK Sur Banyuwangi itu.
0: Iya.
1: Dan rumahnya wih, ya emang ya, dari
0: kita
1: dulu.
0: Kita harus tanya ke Mbak Alfi deh.
1: Hah?
0: Kan Mbak Alfi orang Banyuwangi.
1: Telepon ya?
0: Iya, iya.
1: Mau di telepon ya?
0: Iya, iya.
1: Yuk.
0: Bercanda teman-teman.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ini kita mau udahan apa enggak ya?
1: Ntar dulu ya, telepon coba dulu kali ya.
0: Enggak.
1: Siapa tuh diangkat ya?
0: Orang lagi bakar sate.
1: Enggak apa-apa.
0: Bakar sate enggak kira diangkat kau.
1: Enggak, coba.
0: Kau mau pamit apa enggak ini?
1: Hah? Ntar dulu pengen tahu dari orang aslinya, orang Banyuwangi aslinya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya dong. Aduh, mudah-mudahan diangkat ya.
0: Takutnya sibuk.
1: Ya udah memanggil.
0: Bikin sate tuh kan. Bikin gulai.
1: Aku ya palapa yang gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Ya, pamit ya.
0: Itu dia teman Pro 2 berbagai serba-serbi Idul Adha.
1: Ya. Betul.
0: Kalian yang udah tahu ya udah enggak apa-apa, diingatkan lagi sama kita ya kan?
1: Betul.
0: Kalau kamu pengen penasaran di daerah lain bisa tuh ya, kamu tuh kalau pas Idul Adha tuh mampir ke daerah mana gitu. Kalian penasaran. Bener enggak sih ada tradisinya
1: iya.
0: Masing-masing daerah? Ya udah kalau penasaran ini aja.
1: Pergi ke sana?
0: Iya dong.
1: Besok.
0: Ya kapan-kapan.
1: Sama kamu.
0: Kapan? Enggak.
1: Enggak mau?
0: Enggak.
1: Sama siapa?
0: Sama semua orang.
1: Yang di rumah? Iya.
0: Ya begitulah teman Pro 2.
1: Yuk.
0: Nanti di Jaga Malam bukan sama kita lagi ya.
1: Sama Kak Dian J ya.
0: Oh
1: ya. Ya kan?
0: Oke, kita pamit dulu ya teman Pro 2.
1: Yuk.
0: Ya.
1: Bye-bye.
2: Hai teman Pro 2, pernah mikir gak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi gak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget sampai yang namanya rujak ulek teman Pro 2 yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman Pro 2 yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam di jaga malam kali ini, masih dalam suasana Idul Adha. Oke. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, guys. Bila ada salah, jangan dilanjutin salahnya, cukup sampai di sini, kita berbenah diri ke depannya. Oke, setuju semuanya? Oke, yuk kita tarik saja nih informasi-informasi terhadap kita. Yang pastinya terupdate-nya masih bersama rri.co.id ya. Di sini Dian punya informasi Disdik Sumenep seleksi calon kepala sekolah definitif ya untuk gantikan PLT. Jadi tertera Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini mulai melakukan seleksi terhadap guru yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan kepala sekolah definitif di sejumlah satuan pendidikan. Pada dasarnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Ihsan, ini mengatakan proses seleksi dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Permendikdesmen nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dan ia pun juga menjelaskan untuk guru berstatus PNS, syarat utama yang harus dipenuhi antara lain memiliki pangkat minimal 3 atau C, ini mempunyai sertifikat pendidikan dan memperoleh penilaian kinerja minimal kategori baik selama 2 tahun berturut-turut. Nah, itu informasi perdana ya, teman Pro 2. Kita geser kembali nih informasi selanjutnya yang di mana ritual wukuf jemaah haji kloter sub 77 di Arafah berlangsung hikmat dan juga penuh haru. Lansiran kami masih di rri.co.id. Suasana khusyuk menyeliputi pelaksanaan ritual wukuf jemaah haji kloter sub 77 Kabupaten Sumenep di Padang Arafah. Momentum puncak ibadah haji tersebut diawali dengan pembacaan talabiyah jami'ah, salawat bersama serta juga tahlil bersama yang dipimpin para kiai pendamping kloter sub 77. Memasuki waktu zawal tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat waktu Arab Saudi, ini rangkaian acara resmi dimulai dengan sambutan ketua kloter sub 77 Asnawi. Di mana dalam sambutannya, teman Pro 2, dia juga menekankan pentingnya memahami esensi hari Arafah sebagai hari pengampunan dosa, hari terbaik untuk berdoa, momentum muasabah diri, serta juga kesempatan agung bagi jamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga meningkatkan bahwa wukuf di mana pada Arafah tersebut ini merupakan inti dan juga penentu sahnya ibadah haji sebagai sabda Rasulullah SAW, Al-Haju Arafah adalah haji itu adalah Arafah. Dan itu informasi-informasi yang bisa Diana bagikan nih teruntuk kalian. Kalian mau dengan informasi yang lainnya di dunia olahraga? Boleh. Ini ada informasi terkait bertahan di Super League lalu berpisah. Rusi tutup kisah emosional di Madura United. Jadi di sini teman Pro 2, bek asing Madura United Roger Bennett Abadia resmi mengakhiri perjalanan setelah 1,5 musim penuh melewati perjuangan berat bersama tim berjuluk Laskar Sapekerat. Dan pemain yang akrab disapa Rusi ini menyampaikan salam perpisahan usai kontraknya berakhir pada akhir musim kompetisi. Melalui pesan perpisahan, Rusi mengaku bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan Madura United di mana dedikasinya cukup besar saat tim menghadapi situasi sulit hingga akhirnya mampu bertahan di Liga 1 Indonesia musim depan. Oke.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, di jaga malam kali ini kalian tetap seru-serunya gitu bersama keluarga. Ih, tapi aroma khas daging masih sangat melekat sekali gitu ya. Yang pastinya teruntuk kalian yang menikmati hidangan menu dasarnya lauk ini identik dengan daging ya, daging hewan kurban mungkin. Yang pertama ya kita bersyukur kita mendapatkan hasil kurban dari seseorang yang mungkin ya ingin memberikan sedekah yang sangat didamba-dambakan dari tahun-tahun sebelumnya gitu, dan saat ini menjadi kesempatan ya bagi para penyumbang hewan kurban gitu. Ya kita doakan mudah-mudahan para penyumbang diberikan keberkahan, ditambah rezekinya yang berlimpah dan juga penuh berkah ya hidupnya. Amin. Sehingga di tahun depan mungkin bisa saling berbagi kembali gitu ya, satu sama lainnya. Nah, kita yang mendapatkan hewan kurban, so pasti jangan hanya mengharap mendapatkan hewan kurban saja. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita berdoa, kita berusaha gitu ya. Barangkali ada sedikit rezeki nanti di tahun depan, kita juga bisa ikutan kurban ya. Kita bisa berbagi satu sama lainnya gitu. Nah, yang pastinya kita selaku umat muslim harus tetap saling menjaga, saling peduli gitu ya, saling mengasihi. Nah, yang juga melimpahkan sebuah pengorbanannya bentuk apapun itu, ya mudah-mudahan nanti Allah yang membalas semuanya ya. Amin. Oke. Tentu kalian nih yang muda-muda jangan takut berkorban gitu ya. Jangan hanya berkorban demi cinta. Kalian tuh pemuda-pemuda gitu ya. Pengorbanannya hanya untuk urusan asmara aja gitu. Tapi bagus sih. Karena sebuah pengorbanan itu adalah sesuatu atau perilaku yang menunjukkan diri kita ini ikhlas gitu. Menentukan diri kita itu sejauh mana kita bisa jujur, bisa berbaik hati kepada orang lain gitu, apapun itu bentuknya, baik pengorbanan cinta, harta, kemudian juga tenaga ya, pendapat mungkin. Nah, kita di situ bisa menilai diri kita siapa. Gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, yang pastinya di playlist kita menemani kalian ya saat makan malamnya bersama keluarga di suasana Idul Adha kali ini. Ada beberapa single menariknya gitu, dari Elegi juga ada Membuka Tahun gitu. Nah, mudah-mudahan ini adalah awal tahun yang sangat didaba-dabakan kita ya, untuk selalu mensucikan diri dengan segala macam bentuk pengorbanan. Wih, so sweet. Kemudian Mulai Sehati dari Akila Nasiwa. Ada juga nanti Gesia nih, Pergi Saja gitu. Ya kalau misalkan hanya bikin pusing ya pergi aja gitu. Yuk, Mulai Sehati kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: jangan sampai lepas kendali kalian gitu. Nah, teruntuk kalian nih yang masih menikmati suasana Pro 2 FM, lagu-lagunya masih banyak nih. Saya juga intip di mana nih? Di WhatsApp kita ya, yang mungkin sekarang lagi stay tune ya bersama FM kita. Oh, ternyata ada. Halo Kak, aku mau pesen e-book yang Office House. Oke, coba nanti saya hadirkan ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Banyak sekali juga teman-teman, satu persatu nggak bisa Diana sebutin gitu ya. So pasti untuk kalian semuanya, mudah-mudahan baik-baik saja gitu ya. Ya. Oke. Nanti coba saya carikan dulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu, dan kita masih di Pro 2 FM ya teman. Jangan khawatir, lagu-lagunya masih banyak sekali ya, akan menemani kalian sampai nanti di pukul 24 malam ya. Di cerita penutup hari seperti biasanya kita identik dengan lagu-lagu seperti biasanya juga, dan yang juga referensinya tentang nuansa di Idul Adha aja ya. Oke, setuju terus deh, setuju untuk kalian.

Cerita penutup hari. Ah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih ditemani dengan lagu-lagu yang di playlist kami. Juga ada Julia Marsis ya, ada Sorry to Me Too. Nanti juga ada Samuel Ciptang, Serba Serbi Mencinta. Ada juga barusan musik aktif gitu yang bisa kalian dengerin, bisa kalian kenal gitu ya di lagu daerahnya. Nah, di sini juga saya bacakan dulu nih, ada pesan untuk Hari Raya Idul Adha kita dari teman.

teman kita ya. Pesan spesialnya untuk teman perdua di hari Idul Adha yang terkadang kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembelih hewan ternak saja, melainkan tentang sejauh mana bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul sekali nih. Nah, jika hari ini kita belum mampu berkurban dengan binatang ternak, maka berkurbanlah sifat kebinatangan yang mungkin masih kita pelihara dalam diri kita hingga saat ini. Oke, setuju. Dan sembelihlah rasa iri yang terus tumbuh, ego yang selalu ingin menang sendiri, kemudian juga amarah yang selalu dikendalikan, sulit dikendalikan gitu, serta kesombongan yang membuat hati kita jauh dari Allah. Nah, karena hakikatnya Idul Adha ini bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tapi tentang hati yang belajar ikhlas, taat, dan rela berkorban ya demi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya gitu. Terima kasih Kak sekalian, mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu Kak. Wah. Oke, makasih banyak deh. Kira-kira dari siapa nih kalau boleh tahu nih punya nama? Oke deh, nanti coba saya hadirkan ya lagunya. Oke.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simple kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semangat.

0: cerita penutup hari.
1: Makin malam makin sejuk gitu ya, suasana di kawasan Sumeneb sekitarnya gitu. Petanda kalian ini jangan banyak-banyak keluyuran di luar sana, mulai merapat di rumah masing-masing gitu ya. Jaga kesehatan kondisi kalian gitu. Kalaupun kalian ini banyak mengkonsumsi daging seharian ini, karena Idul Adha itu identik dengan daging kurban ya. Ya, tetap jaga dan juga kontrol makanan kalian semuanya gitu. Tetap disertai dengan nutrisi yang lain, vitamin yang lain gitu ya. Biar kolesterolnya ini tidak meningkat gitu. Atau masa muda kalian itu senang ngumpulin kolesterol ya. Jangan deh. Oke, diatur sendiri gitu ya. Yang penting kalian itu bisa menikmati suasana lebaran kali ini, Idul Adha bersama keluarga, sehat walafiat, itu saja gitu. Dan para pemudiknya mungkin yang lagi asik gitu menikmati suasana perjalanannya, ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, guys. Yuk, kita lanjut, kita mainkan lagi lagu-lagunya.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan Pro 2 FM masih menemani kalian semua ya, dengan lagu-lagunya yang kalem ya, menyentuh, cocok deh suasana Idul Adha kalian gitu. Dan di sini juga ada informasi menarik ya, di mana semangat kurban ini juga diwarnai aktivitas pegawai PLN Madura ya. Jadi PT PLN UP Madura ini menyembelih 10 ekor sapi dan 8 ekor kambing kurban pada peringatan Idul Adha tahun ini. Gitu. Wih, banyak sekali ya. 10 ekor loh, kemudian ditambah 8 ekor kambing. Wih, alhamdulillah berkah selalu. Oke. Jadi penyembelihan hewan kurban yang juga dipusatkan di kantor PLN UP 3 Sumenep, kegiatan itu juga melibatkan pegawai dan juga tenaga ahli daya atau juga TAD sebagai panitia. Kemudian hewan kurban ini berasal dari iuran pegawai dan mitra kerja. Nah, jadi pengumpulan ini dilakukan secara gotong royong sejak awal Mei di tahun 2026. Jadi masih satu bulan gitu ya, mengumpulkan iuran, kemudian menghasilkan 8 ekor sapi dan juga 8 kambing. Asik sekali ya, teman berdua. Kemudian juga manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Fahrezi ini juga mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan, yang dimana menurutnya Idul Adha juga menjadi momentum perkuatan kebersamaan di lingkungan kerja gitu. Melalui Idul Adha, kami berbagi manfaat kepada masyarakat sekitar, ujar Fahmi. Nah, selain penyembelihan hewan kurban, kegiatan juga diisi tausiah keagamaan. Dan tausiah itu juga disampaikan oleh Ahmad Fawaid ya, tentang amanah pengorbanan dan keikhlasan dalam ibadah kurban. UP 3 PLN Madura ini berharap kegiatan kurban dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sopasti ya. Kita berharap semuanya salinan jalinan-jalinan sentuhan kasih, sosial bakti sosial ini demi mencapai kepedulian sesama gitu, terutama di lingkungan kita sekitar semuanya. Kompak selalu, sukses selalu gitu ya. Berkah selalu di Idul Adha kali ini ya, teman Pro 2, yang pastinya masih berceria bersama Pro 2 FM dengan info-informasi menarik lainnya gitu di cerita penutup hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: 104,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM masih menemani kalian semuanya ya teman. Kali ini di Rutan Sumenep juga tebar kebersamaan dengan Kurban Idul Adha gitu ya. Dari website resmi kami di rri.co.id Sumenep, di mana momentum Hari Raya Idul Adha juga dirasakan ya, dimanfaatkan Rutan Kelas 2B Sumenep ya, juga menaungkan nilai kebersamaan dan kebudayaan sosial kepada warga binaan. Jadi melalui penyembelian ini 5 ekor kambing kurban, suasana hari raya di dalam rutan ini terasa lebih hangat dan penuh makna gitu ya. Dan kegiatan ini pula juga di area dalam rutan ya, dipimpin langsung oleh kepala rutan Aditya Wahyu Rahmadani ya, beserta jajaran petugas pemasyarakatan. Jadi penyembelian ini juga dilakukan usai pelaksanaan salat Idul Adha berjemaah antara petugas dan juga warga binaan. Nah, Kerutanan Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani ini juga menyampaikan bahwa Idul Adha ini menjadi momentum penting ya untuk menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan rutan. Ia juga menambahkan kegiatan tersebut ini juga menjadi bagian dari pembinaan mental dan spiritual bagi warga binaan selama menjalani masa pidana. Nah, ini yang menjadi proses penyembelian hingga pengelolaan daging kurban ini berlangsung lancar dengan pengawasan petugas serta tetap memperhatikan kebersihan lingkungan. Kemudian daging kurban ini diolah di dapur rutan untuk dibagikan secara merata kepada seluruh warga binaan. Hangat sekali ya kebersamaan Idul Adha kali ini, bahkan juga dirasakan ya oleh warga binaan kelas 2B Sumenep. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi segenitas untuk warga binaan di tempat tersebut gitu, atau kerutanan Sumenep gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga menjadi hikmah bahwasanya kebersamaan yang humanis dan juga harmonis akan dirasakan oleh para binaan dan juga menyadarkan mereka nantinya ya kelak ketika sudah mendapatkan revisi dari kelakuan-kelakuan yang sudah dipidanakan dari sebelumnya gitu ya, menjadi lebih baik lagi nanti keluarnya dari binaan rutan nanti. Amin deh, kita doakan sama-sama. Oke. Yuk, salah menaruh hati dari Adifa. Kali ini kita akan coba ya, masih di suasana Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya Deep Talk itu menjadi penting. Deep Talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, Deep Talk itu gak harus selalu serius, Teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, Deep Talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi Teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat Deep Talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga RRI.co.id.

0: Just Music Berdua.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di pukul 23 seperti biasa ya. Kita akan lepaskan segmen terakhir kita di Jazz Music hingga menjelang pukul 24 malam nanti, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai tahun pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya ini alami teman pro 2, jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman pro 2 yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman pro 2, yang bikin kita gak jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu sering nggak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kira sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di program 2 Radio Republik Indonesia. Dan besok pagi kita akan suara kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat, tentunya di jam dan frekuensi yang sama. Selamat istirahat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumenep frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran. Kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Yuk update dulu teman Pro 2, update informasi terkini apa yang bisa diberikan Pro 2 buat kamu semuanya yang sekarang sedang menikmati momen perayaan Idul Adha ya. Yang tidak merayakan enak ikut libur. Santai-santai ya. Oke, informasi pertama teman Pro 2, ternyata Sampang menerima Banpres ya, bantuan presiden berupa satu ekor sapi kurban dengan bobot sekitar 1 ton. Wah, ayo 1 ton berapa kilo? Ayo, benar 1000 kilo teman Pro 2. Dan sapi pilihan ini dipastikan dalam kondisi prima, sehat, telah melalui serangkaian uji kesehatan ketat untuk memastikan bebas dari segala penyakit kuku dan mulut atau PMK serta penyakit kulit berbenjol atau LSD ya. Kayak nama ekstasi LSD ini. Dan Kabid Peternakan Kesehatan Hewan Disperta Sampang, Disperta KP Sampang ya, Arif Rahman Hakim mengatakan pihaknya menyambut baik, terus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia ya, atas perhatian khusus yang diberikan kepada masyarakat Sampang di momen penuh berkah kemarin ini. Dan ternyata Banpres sapi kurban ini ya, merupakan bantuan tahun kedua. Karena tahun 2025 lalu Sampang juga menerima teman Pro 2 ya. Untuk memastikan amanah ini tersampaikan dengan baik, proses penyembelihan, pendistribusian daging dari sapi Banpres ini dikelola secara ketat dan transparan. Itu ya. Terus yang kedua, kepastian kandungan halal haram pangan menjadi perhatian umat muslim ya, terutama saat bepergian ke negara mayoritas non-muslim. Dan menjawab kekhawatiran itu, tim Institut Teknologi 10 November ITS, teman Pro 2, ITS Surabaya ya, mengembangkan strip test kit pendeteksi minyak babi. Dan inovasi tersebut dirancang praktis, ekonomis, dan mudah digunakan masyarakat. Penelitian ini dipimpin Ruri Agung Wahyono bersama Agus Muhammad Hatta dari tim Pusat Studi Halal ITS. Ruri menjelaskan alat ini dirancang menyerupai strip pengecek pH air ya, teman Pro 2, keasaman itu loh ya. Nah, pengguna tidak perlu melakukan pengujian laboratorium yang rumit dan alat ini bekerja menggunakan prinsip perubahan warna berbasis material nano. Teknologi ini menggantikan metode PCR ya, maupun deteksi elektrokimia. Dan eksperimen ini disebut dilakukan untuk memperoleh reagen paling sensitif terhadap minyak babi. Dan sistem deteksi dikembangkan melalui sinyal optis perubahan warna. Wih, keren. Mudah-mudahan segera dipasarkan ya, disetujui berstandar nasional Indonesia. Terus kita punya ya kan, kalau jalan-jalan ke Amerika kan enak ya teman Pro 2 ya. Kamu gimana kalau jalan-jalan ke Amerika? Pasti susah ya nyari ini ya, makanan halal ke Amerika. Buru-buru ya. Tapi enggak apa-apa, mimpi dulu ah. Terus informasi selanjutnya, Gubernur Jatim Hoifa Indar Parawansa ini menyebut di momen Idul Adha kemarin itu penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025 ya. Lalu gubernur juga menambahkan dengan adanya peningkatan ini membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih Gubernur Jatim juga mengapresiasi peningkatan penjualan ini juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun pembeli. Keren. Kamu hari ini masih ada yang potong hewan kurban gak teman Pro 2? Ih, jangan lupa dong, anterin lah Indah ke Pro 2 sini. Gak apa-apa sendiri Indah bakar-bakar sate walaupun hari ini kantornya Pro 2 sepi. Hanya Indah sendirian sama teman sebelah ya kan.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro
1: 2. 28 Mei 2026 bersama Indah pagi ini ya, hari kedua di hari pertama hari tasrik ya teman Bro 2 ya. Waduh, kamu yang muslim pasti sekarang sedang hura-hura ya. Sekarang kan waktunya makan terus, makan. Walaupun hari Kamis gak ada puasa-puasa sunnah ya, teman Bro 2. Oke deh. Dan pada pagi ini masih diliputi dengan rasa keikhlasan sih ya, karena akibat apa namanya hikmah dari beridul kurban ya, beridul adha teman Bro 2 ya gak sih? Kita buka dengan BBI, Bangga Berbahasa Indonesia ya teman Bro 2. Seperti biasa, cluenya itu yang harus kamu tebak nih ya. Kekaguman penuh hormat teman Bro 2. Wow, ya kan? Wow gitu ya. Itu di awali dengan huruf ta. Nah, ta belakangnya M. Kalau lebih lengkapnya kamu mungkin bisa memvisualisasikan langsung aja ke medsosnya Pro 2, teman Pro 2. Tuh udah up apa namanya? If layer ya. Jadi kamu apa sih? Tak belakangnya M gitu ya. Kekaguman penuh hormat ya. Oke, depannya tak, terus belakangnya im. Oke, Pro 2 jawab aja di semua lini medsosnya Pro 2. Aduh, iya kan harus bahagia ya walaupun yang lain libur ya, Indah ya. Sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman pro 2, gimana cuaca di sekitar kamu gimana? Hot gak? Kalau di kantornya pro 2, studio pro 2, iya. Keren gak tuh? Langsung semburat oren-orennya keluar ya. Menyegarkan mata. Ya udah sih, ini indah klik-klik dari ini ya, websitenya BMKG, teman pro 2. Yang mau pergi-pergi hari ini, kan udah, apa namanya, udah makan-makan kemarin, kenyang ya kan, makan daging banyak. Sekarang waktunya jalan-jalan, walking-walking, gerak, hey, jangan tidur terus. Nah ini diperkirakan sepanjang hari ini cerah teman bro 2 ya. Kayaknya akan rada-rada terik ya kayaknya ya. Nah itu untuk suhunya 26-30 derajat Celcius. Terus untuk temperatur masuk gua beda ya. Sama suhu bahasa Indonesia, temperatur bahasa Inggris. Payah. 26-30. Terus untuk kelembapan 64-88% teman bro 2 ya. Terus untuk arah anginnya itu ke arah timur. Cuma kenceng ya. 16,8 km per jam, teman pro 2. Oke. Terus di Bangkalan ini juga sama kayak Sumenep, siang aja cerah. Terus agak sorean itu cerah berawan ya.

0: Sampang, tapi dia kondisinya cerah gitu, sama kayak Bangkalan 42 ya, agak siangan ya udah cerah berawan gitu, enaknya. Cuma arah anginnya kok sap-sup gini ya, kalau Sampang itu arah Tenggara, terus ke Pamekasan itu ke arah selatan, Bangkalan juga ke arah selatan. Waduh, ini fenomena alam ya 42 ya, dengan kecepatan masing-masing itu 17,8 km/jam, sekitar itu ya. Sampang juga 17,4 km/jam. Cuma Sumenep aja nih yang ke arah timur konsisten kemarau ya, Sumenep ya. Aduh, ya udah sih 42, jangan lupa untuk pakai sunscreen biar kulit kamu tetap glowing dan kinclong 42, sama apa sih namanya, baju-baju lengan panjang walaupun yang agak tipis, tapi jangan setipis tisu. Jangan sampai kelihatan ya. Ya, yang tipis-tipis aja biar enak gitu anginnya masuk sepoi-sepoi ya kan.
1: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: loose now.
1: You know you're doing okay.
2: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
3: Hai teman Pro 2, Bangga Berbahasa Indonesianya itu harus jawab mana nih? Kalian jawab. Alah, mentang-mentang pertanyaannya mudah ya kan? Gak ada yang jawab, coba Indah reload ya kan? FF nih. Fire. Gak ada, ya udah sih. Kalian lagi kemana sih? Tidur.
4: Idul Adha, Kak.
3: Aduh, Idul Adha ya. Ya udah enggak apa-apa. Ini jawab sendiri aja lah ya, teman berdua ya. Bangga berbahasa Indonesia kali ini tuh. Kan kuliah tadi apa? Kekaguman, penuh hormat. Jawabannya adalah takzim. Padahal udah cuma tinggal nambahin ka doang kalian tuh. Takzim.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lalu Lintas Update.
2: Oke, teman Pro 2. Dan informasi kita di... Wah, udah mau jam 7 aja ya. Kamu sering kan ya, teman Pro 2, naik motor gitu ya, atau naik mobil ya kan. Terus deket-deketan sama kendaraan gede kayak truk atau bus gitu ya, teman Pro 2 ya. Kalau selain blind spot, kalau kita kan apa ya, kalau bahasa Madura apa ya, noteng ya, teman Pro 2 ya. Ngintilin gitu, ngintilin truk atau bus besar gitu. Apalagi jalannya sempit. Oh, selain blind spot yang harus dihindari itu adalah terlalu dekat dengan kendaraan-kendaraan besar ini, teman Pro 2 ya. Blind spot kan ya jelas berbahaya, teman Pro 2. Tapi di area tertentu ya, blind spot itu keterbatasan daya pandang dan dimensi yang besar ya. Jadi ya emang harus dihindari. Dan yang sering disepelekan, blind spot ini dapat memicu kecelakaan jika kita itu, kendaraan yang lebih kecil itu tidak memperhatikannya. Namun selain blind spot, teman Pro 2, ada lagi hal yang harus dihindari, teman Pro 2, dan potensi bahaya ya, resiko ban meletus dari kendaraan-kendaraan besar itu, truk atau bus. Tahu sendiri lah ya, kalau truk itu apalagi PT-nya atau yang punya truknya itu males banget ngerawat ban ya kan, apalagi belinya vulkanisiran. Wah, ban vulkanisiran tuh tahu kan ya, udah lonyo tapi dibatik lagi bannya gitu. Nah, berkendara di samping truk atau bus besar itu punya resiko bahaya yang besar juga untuk kendaraan yang ukurannya lebih kecil. Sebab bila ban truk meledak, ini bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal bagi pengendara di sekitarnya, teman Pro 2. Pasalnya, ban truk itu memiliki ukuran besar dengan tekanan angin yang tinggi. Jadi kalau pecah, ini akan berbahaya untuk pengguna jalan di sekitarnya, di sampingnya, teman Pro 2. Kalau kendaraan kamu itu bisa rusak, ya. Ini akibat terkena tekanan udara yang sangat tinggi dari ban yang meledak tadi. Dan selain itu ada potensi truk atau bus yang bannya meledak akan oleng dan tidak terkendali. Apalagi truk yang muatannya berat gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, apabila pecah bannya, ini akan berbahaya bagi pengguna jalan di sekitarnya, di sampingnya gitu. Kendaraan kamu bisa rusak, terus juga... kasus, belum lagi ada kasus di mana bannya itu terlempar dan menghantam mobil lain. Secara ya, 92 ban mereka itu, ban truk terus apa lagi, bus, itu kan gede. Ini kalau pecah kan pada ngalar, ngajelerpat gitu gak sih? Nah, bahasa Madurunya gitu loh. Dan ban truk atau bus meledak itu tidak bisa diprediksi lantaran itu terjadi tiba-tiba. Selain itu, enggak ada regulasi yang mengatur soal posisi berkendara ketika bertemu truk besar. Jadinya, jalan yang terbaik yang bisa kita pilih adalah meningkatkan kewaspadaan di jalan ketika bersama dekat-dekat sama kendaraan besar tadi itu, teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu menjaga jarak aman dengan truk atau bus ya. Jangan menempel rapat karena akan ada area blind spot mereka. Terus juga ada kemungkinan ban kendaraan besar tersebut meletus. Ya kan? Pernah Indah tuh ya, beberapa kali, karena Indah kan rumahnya dekat pertigaan terminal. Nah, itu tiba-tiba duar, padahal itu jauh banget kan dari rumahnya Indah. Jauh sih. Terus kedengerannya kayak bom apa ya. Terus kan ada yang penasaran tuh kakak Indah kan, pergilah patroli. Ternyata ada ban truk yang muatan berat gitu ya, meletus di pertigaan terminal itu. Waduh, kayak bunyinya bom loh. Indah gak bisa bayangin orang yang ada di sekitaran truk itu gitu loh. Kalau pecah, apalagi kalian yang misalnya berkendara sedang fokus terus. Apalagi punya sakit jantung, oh, ngeri banget teman Pro 2. Makanya itu ya, hindari deket-deket sama kendaraan besar, truk atau bis atau apalah ya yang bannya itu berpotensi meledak, dan juga mereka yang punya area blind spot yang harus kita hindari juga agar kita safety untuk berkendara.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke